0: mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
1: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan.
3: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
2: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan. Nah, ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
3: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
4: Kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang terlalu rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
3: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ini saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu, setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1.000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman, hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
6: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini. Mangrove. 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1.000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha

0: sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
1: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
3: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih, lebih banyak tuh ceramah.
4: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawah Erma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
3: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya. Terus meeting, ada game, game pembelajaran, terus media pembelajaran itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
4: Ya, Regis mengatakan penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
5: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar itu. Layar.
4: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurlita, mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
6: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan calistiknya bisa.
4: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Andisa.
7: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan, Kota Yogyakarta. Klien

0: pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi menjelaskan, pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
1: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
0: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirogunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
2: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
0: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
5: Karena ini banyak pengunjung, kita buka. Kita sudah mulai hari ini senai supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
6: Sudah rampung, Pak?
5: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
6: Kalau Wapres sendiri ada input, Pak?
5: Insya Allah tahun ini.
4: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
7: Jadi yang mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
8: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak setiap hari?
7: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
4: Salah satu pengunjung Herlina Pali mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
9: Konstitusional perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran.
10: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
11: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merugut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
10: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Andrieni. Menurutnya, pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
12: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi solidaritas perempuan.
10: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
13: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta, maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentan waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
3: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka. Menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

sesungguhnya. Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
3: Pensil merupakan salah satu alat tulis yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pensil tertera kode seperti H, HB, dan 2B. Tahukah kamu arti dari kode-kode tersebut? Isi pensil yang berwarna hitam terbuat dari campuran grafit dan juga tanah liat. Proporsi tanah liat dalam grafit menentukan kekerasan pensil. Pensil ditandai kekerasan dengan kode seperti H, B, dan F. Kode H pada pensil berarti keras. Semakin banyak campuran tanah liat, maka akan semakin keras pensil, dan semakin keras suatu pensil, maka akan semakin besar kode angkanya. Misalnya, pensil dengan kode 2H lebih keras dari pensil kode H. Kode B pada pensil berarti hitam. Pensil dengan kode B memiliki campuran tanah liat yang lebih sedikit pada grafitnya. Sehingga, ciri-ciri pensil yang berkode B adalah teksturnya yang lebih lunak atau lembut. Dan semakin besar kode angka B, akan semakin lunak goresan pensil tersebut. Kode B pada pensil dimulai dengan HB. HB memiliki arti hard black. Artinya, pensil tersebut memiliki tekstur yang cukup keras, namun tetap memiliki goresan yang hitam. Kode F pada pensil berarti halus. Pensil dengan kode F memiliki campuran tanah liat dan grafiti yang seimbang, sehingga pensil berkode F memiliki tekstur yang keras, namun tetap hitam. Kehitaman dan kekerasan pensil F ada di atas pensil HB dan di bawah pensil H.
0: Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.
2: Pro 1.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku 9/10, mesti baca.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, coba deh sekarang diingat-ingat lagi berapa nomor telepon keluarga atau teman yang masih kamu hafal di luar kepala. Kalau dulu mungkin banyak, tapi sekarang rasanya tinggal buka kontak di HP semuanya langsung ketemu. Nah, kebiasaan ini ternyata berkaitan dengan fenomena yang disebut digital amnesia atau Google Effect. Nah, penelitian yang diterbitkan jurnal Science menunjukkan pendengar, ketika kita tuh tahu sebuah informasi bisa dicari lagi dengan mudah, kita cenderung nggak terlalu mengingat isi informasinya. Justru kita lebih ingat di mana informasi itu bisa ditemukan. Misalnya kayak nomor telepon ada di kontak atau informasi tertentu yang bisa tinggal kita cari lewat internet. Tapi tenang pendengar, ini tuh bukan berarti internet otomatis membuat kita jadi pelupa atau kurang pintar. Lebih tepatnya cara otak kita mengelola informasi ikut beradaptasi. Jadi sekarang tuh kadang bukan informasinya yang kita hafal, tapi kita tuh tahu harus carinya di mana. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal berita kami rri.co.id.

0: tidur.
1: Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, menjelang 17 Agustus, semangat kemerdekaan di Kota Bengkulu makin terasa. Sebanyak 30 putra-putri terbaik Kota Bengkulu resmi dikukuhkan menjadi anggota Paskibraka Kota Bengkulu tahun 2026. Pengukuhan ini pendengar dilakukan Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi di Balai Kota Merah Putih, dan mereka juga akan menjalankan tugas penting pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Dan Dedi juga berpesan agar seluruh anggota Paskibraka ini tetap menjaga kesehatan, disiplin, kekompakan, dan fokus hingga hari pelaksanaan. Nah, menurutnya menjadi Paskibraka bukan hanya soal mengibarkan sang merah putih, tetapi juga membawa tanggung jawab dan nama baik keluarga serta Kota Bengkulu. Dan pengukuhan ini juga sekaligus menandai kesiapan Paskibraka Kota Bengkulu untuk tampil maksimal pada peringatan Hari Kemerdekaan nanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
6: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
7: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
6: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
7: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
6: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
7: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
8: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya
1: sekarang.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Ra. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
2: enggak.
1: Tuh demi engagement enggak. Abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim gaji manajer koperasi Desa Merah Putih mencapai 16 juta per bulan. Dan unggahan tersebut juga menyebut gaji manajer akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Nah, faktanya pendengar, klaim mengenai besaran gaji tersebut adalah tidak benar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan secara final nominal gaji manajer koperasi Desa Merah Putih. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama. Namun besarannya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan presiden. Dan masyarakat juga diimbau untuk tidak langsung mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan selalu periksa kebenaran informasi melalui sumber resmi pemerintah atau media yang kredibel agar tidak ikut menyebarkan informasi keliru.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Pendengar, penyaluran bantuan sosial tentu menjadi hal yang ditunggu oleh keluarga penerima manfaat. Namun di Bengkulu Utara, pendengar, ratusan penerima masih harus menyelesaikan kendala administrasi sebelum bantuannya dapat dicairkan. Jadi sebanyak 221 keluarga penerima manfaat atau KPM tercatat gagal dalam proses verifikasi rekening untuk penyaluran bansos tahap ketiga tahun 2026. Dinas Sosial Bengkulu Utara mencatat jumlah tersebut terdiri dari 91 penerima program Keluarga Harapan atau PKH dan 130 penerima bantuan sembako. Nah, akibat kendala ini, proses pencairan bantuan mereka belum dapat dilanjutkan. Jadi, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Bengkulu Utara, Afrianto, meminta KPM yang mengalami kendala untuk segera memperbaiki data dan rekening agar bantuan juga dapat kembali diproses. Jadi pendengar, bagi penerima yang mengalami kendala verifikasi, segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar proses pencairan bantuan juga tidak terhambat. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, Satpol PP Kabupaten Kaur terus melakukan penertiban terhadap hewan ternak yang masih dibiarkan berkeliaran bebas. Nah, langkah ini dilakukan untuk menegakkan Perda Nomor 4 Tahun 2025 sekaligus menjaga ketertiban dan melindungi lahan pertanian masyarakat. Nah, sepanjang awal Agustus 2026, razia di sejumlah wilayah telah mengamankan 15 ekor kambing dan 6 ekor sapi. Nah, Satpol PP juga mengingatkan pemilik agar mengandangkan dan juga menjaga ternaknya dengan baik. Sebab pendengar, ada denda yang diberlakukan. Sapi atau kerbau yang dilepas liarkan dikenai denda 2.500.000 per ekor, sedangkan kambing 1 juta per ekor. Nah, hewan yang terjaring dapat ditebus maksimal 14 hari dengan membayar denda dan biaya pemeliharaan. Dan masyarakat juga dihimbau untuk lebih bertanggung jawab lagi menjaga ternaknya agar tidak mengganggu lingkungan maupun merugikan petani.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar RRI Bengkulu akan menghadirkan RRI Fest 2026 pada 3 September mendatang. Jadi beragam kegiatan telah disiapkan untuk menghadirkan ruang kebersamaan sekaligus mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Nah, rangkaian acaranya mulai dari lomba mewarnai, turnamen e-sport Mobile Legends, senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, hingga penanaman pohon. Sementara untuk lomba tenis meja akan dilanjutkan pada 5 hingga 6 September 2026. Jadi RRI Fest ini pendengar tidak hanya menghadirkan kompetisi dan hiburan, tetapi juga membawa semangat hidup sehat, kepedulian sosial, dan juga pelestarian lingkungan. Jadi catat tanggalnya dan mari ikut meramaikan RRI Fest 2026 di RRI Bengkulu. Dan informasi ini juga jadi informasi terakhir Nafla pendengar di Bengkulu pagi ini. Dan selain ini juga akan ada rekan Agnes yang menemani aktivitas Anda di siang hari. Dan satu lagu dari Oasis Wonderwall juga jadi lagu terakhir Nafla di Bengkulu pagi ini.

0: Halo masyarakat Bengkulu.
1: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
0: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh

Selamat siang pendengar di Bengkulu siang ini. Ruang dengar Anda akan ditemani bersama saya Agnes Ramadhani sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Selamat siang semuanya di siang hari yang sangat cerah ini. Ruang dengar kamu akan ditemani dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan untuk edisi hari ini ya, Minggu 16 Agustus 2026 ya. Yang mana besok kita akan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, biasanya diawali dengan upacara pengibaran bendera dan juga ada yang mengikuti perlombaan dari RT ya, atau mungkin kantor masing-masing. Selamat menikmati perayaan Hari Kemerdekaan. Semoga ini bisa menjadi evaluasi untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan semoga Indonesia semakin jaya dan maju ke depannya. Dan nantikan terus informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Seperti biasa di pukul 13.00 nanti akan kami hadirkan Warta Berita Daerah. Tetap bersama kami di Kata Informasi dan Inspirasi Pro 1.

Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.
2: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, percepatan pengakuan hutan ada di Kabupaten Seluma terus didorong. Dua komunitas masyarakat adat, yakni Pasar Seluma dan Penago Baru Sakti, telah mengajukan usulan hutan adat dengan total luas sekitar 600 hektar. Dokumen usulan tersebut diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Seluma dalam peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat 2026. Anggota DPD RI asal Bengkulu, Destita Kairilisani, berharap usulan ini dapat segera ditindaklanjuti dan siap mengawal prosesnya di tingkat pusat. Masing-masing komunitas mengusulkan sekitar 300 hektar hutan adat, dan pengakuan ini dinilai penting untuk memberikan kepastian bagi masyarakat adat sekaligus mendukung kelestarian hutan dan pembangunan daerah. Aman Bengkulu juga berharap proses pengusulan dapat segera dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hingga memperoleh pengakuan dari pemerintah. Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, penertiban hewan ternak yang berkeliaran bebas terus dilakukan Satpol PP Kabupaten Kaur. Langkah ini dilakukan untuk menegakkan Perda Nomor 4 Tahun 2025 sekaligus melindungi lahan pertanian masyarakat. Sepanjang awal Agustus 2026, razia dilakukan di sejumlah wilayah seperti Padang Guci Hilir, Padang Guci Hulu hingga Kaur Utara. Dari penertiban tersebut, petugas mengamankan 15 ekor kambing dan 6 ekor sapi. Kepala Satpol PP Kaur, Budi Sastra Hermawan, mengingatkan masyarakat untuk mengandangkan ternaknya. Pasalnya sapi ataupun kerbau yang dilepas liarkan dapat dikenai denda Rp2,5 juta rupiah per ekornya, sedangkan kambing Rp1 juta rupiah per ekor. Hewan yang terjaring dapat ditebus dalam waktu 14 hari dengan membayar denda dan biaya pemeliharaan. Jika melewati batas tersebut, hewan ternak dapat dilelang sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id dan juga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan dinamika olahraga Pro 3.

Melihat orang yang belesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun jika kamu tidak memiliki lesung pipi tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdian Syah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol John Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Continuero. Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yoan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramos dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Draymond dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin. 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Mr. Simon has two challenges for me.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Linden Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya. Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Linden Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
2: This is my best win of my career.
3: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
2: Keep believing in me.
0: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi.

0: Rizky bermain di Grandstand. Juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal satu break pada awal pertandingan. Pliskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Pliskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya.
1: Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landalucci di babak 32 besar. Landalucci sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasa Popimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbert Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus. Yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil, apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Ini pernyataan Soekarno untuk mengingatkan kepada anak bangsa bahwa negara kita bisa berdiri tegak atas upaya yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu.
1: Nama saya Ismail, tempat tinggal Desa Durian, Kecamatan Mendangras, Kabupaten Batubara.
0: Apa kegiatan keseharian Pak Ismail?
1: Keseharian, kalau kegiatan keseharian nggak ada lah, cuma membersihkan lingkungan aja sekitar rumah.
0: Bagaimana kisah awalnya sehingga Pak Ismail ikut berperang?
1: Di masa itu diumumkan siapa yang mau mendaftar pendiri untuk keirian barat. Jadi termasuklah saya dan kawan-kawan juga yang lainnya ikut mendaftarkan diri. Sebanyak 3 orang lah kami yang diberangkatkan ke sana.
0: Apa makna pahlawan menurut Bapak?
1: Bagi saya kalau pahlawan ini ya untuk membela bangsa tanpa pamrih, kan begitu. Karena hak kita dijajah, yaitu hak segala bangsa untuk merdeka.
0: Harapan Pak Ismail untuk negara kita ke depan seperti apa, Pak?
1: Harapan saya sebagai bangsa Indonesia ini ya rukun dan damailah kita, karena kita satu bangsa, satu bahasa, satu negara.
2: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
3: Proklamasi.
2: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
4: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Mobile application RRI Digital.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mau manggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu,
4: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Mendengar makanan tradisional tetap punya tempat di tengah banyaknya pilihan kuliner saat ini. Salah satunya tape ketan Mbah Diro dari Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah. Usaha yang dirintis Yuyun Riana sejak 2019 ini menawarkan tape ketan dengan cita rasa manis dan tekstur yang lembut. Dalam sekali produksi, sekitar 10 kg ketan dapat menghasilkan 25 kg tape setelah melalui proses fermentasi selama 2 hari 2 malam. Seiring semakin dikenal masyarakat, produksinya pun terus meningkat meski ketersediaan bahan baku terkadang menjadi kendala. Tape ketan Mbah Diro dijual seharga Rp25.000 per bungkus, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Keberadaan usaha ini sekaligus menunjukkan bahwa kuliner tradisional masih diminati dan memiliki peluang untuk terus berkembang serta dikenal generasi muda. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

sosok Fatmawati tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ibu Fatmawati menikah dengan Bung Karno pada 1 Juni 1943. Setelah sebelumnya, keduanya bertemu pada saat pengasingan Bung Karno di daerah Anggut Atas Bengkulu tahun 1938-1942. Fatmawati berdiri di belakang suaminya saat sang proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Khadijah itu lahir pada Senin 5 Februari 1923 di Bengkulu. Nama aslinya adalah Fatimah. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada 4 November 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tak hanya itu, di kota Bengkulu, sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah setempat mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada 14 November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya?
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Minggu 16 Agustus 2026. Sari Berita. Peringati HUT ke-81 RI, warga antusias ikuti beragam perlombaan. Nasi ibat, makanan khas Bengkulu Selatan, kini mulai populer di Kota Bengkulu. Mendengar inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan, saya Agnes Ramadhani. Kami awali informasi pertama, anak pramuka Bengkulu maknai HUT RI dengan semangat pengabdian. Laporan selengkapnya disampaikan Zilviani.
1: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini menjadi momentum bagi anggota pramuka di Bengkulu untuk memaknai kemerdekaan melalui aksi nyata. Bagi generasi muda yang tergabung dalam gerakan pramuka, kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan ucapan dan berbagai perlombaan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap disiplin, mandiri, peduli, dan bertanggung jawab. Sekretaris Kuarcap Kota Bengkulu, Gerakan Pramuka Bengkulu Heriadi mengatakan, semangat kemerdekaan perlu ditanamkan kepada anggota pramuka melalui kegiatan yang dekat dengan kehidupan mereka. Pramuka memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda agar tidak hanya memahami sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mampu meneruskan nilai-nilai perjuangan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
2: Makna dari hari kemerdekaan itu kan sebenarnya memang terpatri di gerakan pramuka. Gerakan pramuka itu memang ditujukan pembentukannya untuk pembelaan negara. Kita juga mengadakan juga rangkaian kegiatan. Rangkaian kegiatan hari pramuka itu satu rangkaian dengan hari kemerdekaan. Kemudian hari kemerdekaan, untuk hari kemerdekaan sendiri, kita bergabung pengerahan massa untuk memeriahkan kegiatan di Kota Bengkulu sendiri. Pramuka tetap menjadi tolak ukur dari berbagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
1: Nilai-nilai yang selama ini diajarkan dalam kepramukaan, seperti gotong royong, kedisiplinan, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap sesama sejalan dengan semangat perjuangan para pendahulu bangsa. Karena itu, momentum HUT RI diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan menjadi kesempatan bagi anggota pramuka untuk menunjukkan kontribusi mereka. Anak-anak pramuka dapat memaknai kemerdekaan dengan menjadi pelajar yang rajin, menjaga persatuan, menghormati perbedaan, serta aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan masing-masing. Sikap tersebut dinilai menjadi bentuk kesederhanaan namun penting dalam meneruskan perjuangan bangsa di tengah tantangan generasi muda yang semakin kompleks. Semangat tersebut sejalan dengan tujuan gerakan pramuka sebagai wujud pembentukan kader pemimpin bangsa. Bagi anak-anak pramuka di Bengkulu, HUT RI ke-81 bukan sekedar perayaan tahunan, melainkan komitmen untuk belajar, berkarya, mengabdi bagi masyarakat serta negara. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Mendengar Sekretaris Organisasi Warakawuri DPD Provinsi Bengkulu Sri Kandi mengatakan, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 harus menjadi momentum introspeksi bagi seluruh komponen masyarakat, mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat daerah. Menurutnya, seluruh elemen bangsa perlu bersama-sama melakukan pembenahan untuk memperbaiki kondisi Indonesia yang saat ini dinilai sedang menghadapi berbagai tantangan. Sri Kandi menyoroti kondisi perekonomian yang turut dirasakan masyarakat, salah satunya akibat meningkatnya nilai tukar dolar yang berdampak terhadap kenaikan sejumlah kebutuhan pokok. Beberapa komoditas seperti daging ayam, beras, dan berbagai produk lainnya mengalami peningkatan harga, sehingga diperlukan perhatian dan langkah bersama agar kondisi tersebut tidak semakin membebani masyarakat. Menurut Sri Kandi, semangat mengisi kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan, tetapi juga dengan memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat. Ia menilai antusiasme warga di tingkat RT dan kelurahan dalam menggelar berbagai perlombaan seperti makan kerupuk, panjat pinang, dan karaoke menjadi bukti bahwa kegiatan sederhana dapat mempererat persatuan serta menjaga semangat kebersamaan dalam memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, warga perumahan Bumi Mas mulai gelar berbagai perlombaan khas 17 Agustusan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Ian Berlian.
3: Warga perumahan Bumi Mas, Kelurahan Bentiring, Kota Bengkulu mulai memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar berbagai perlombaan khas 17 Agustusan. Beragam lomba digelar dengan melibatkan anak-anak, orang dewasa, hingga kaum ibu-ibu. Di antaranya, lomba makan kerupuk, balap karung, tarik tambang, memindahkan kelereng, dan sejumlah permainan lainnya. Warga juga menggelar lomba futsal yang diikuti masyarakat setempat. Salah seorang warga, Yud, mengatakan rangkaian perlombaan telah dimulai sejak beberapa hari lalu dan akan mencapai puncaknya pada Senin 17 Agustus 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga menjadi momentum mempererat kebersamaan antar warga serta menimbulkan semangat kemerdekaan.
4: Ya, di sini asik sih, jadinya berasa banget vibes 17 Agustusnya. Jadi kita masyarakat di sini antusias dan sangat menikmati. Jadi menurut saya lumayan
3: Ia juga mengajak seluruh warga ikut ambil bagian dalam kemeriahan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa di lingkungan Kuala Alam RT16, Kelurahan Nusa Indah, Kota Bengkulu pada Minggu pagi. Warga menggelar berbagai perlombaan yang melibatkan anak-anak hingga orang dewasa sebagai bentuk kebersamaan menyambut momentum kemerdekaan. Rangkaian kegiatan diikuti warga dengan penuh antusias mulai dari lomba senam, panjat pinang hingga berbagai permainan untuk anak-anak, bapak-bapak, dan ibu-ibu. Nuansa merah putih juga terlihat dari atribut yang dikenakan warga, sehingga kegiatan berlangsung semarak sekaligus memperkuat suasana kebangsaan. Ketua RT 16 Kota Bengkulu, Evi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk merayakan kemerdekaan dengan cara sederhana, namun tetap memberikan makna bagi warga. Informasi lainnya, nasi ibat, makanan khas Bengkulu Selatan, kini mulai populer di Kota Bengkulu. Selengkapnya disampaikan reporter Vicky.
5: Harum khas pada nasi hangat yang berbalut daun pisang seketika menyeruak, memanggil siapa saja yang melintas. Di tengah gempuran kuliner modern, nasi ibat, sajian tradisional khas daerah Bengkulu Selatan, ternyata masih kokoh mempertahankan cita rasa otentiknya hingga hari ini. Salah satu pegiatnya adalah Yogi, warga Bengkulu Selatan, yang memperkenalkan nasi ibat lewat kampung ibat. Baru sekitar 5 bulan, ia memberanikan diri membuka usaha ini, mengusung misi sederhana namun mendalam, yakni merawat warisan leluhur.
6: Jadi konsep nasi ibat ini kan makanan daerah. Jadi makanan daerah ini kan pertama perlu kita wariskan, kemudian jangan sampai hilang dengan generasi muda kita saat ini. Di samping memang untuk peluang usaha, karena memang selera kan, untuk kota ini masih cukup mendominasi, yaitu selera masakan ciri khas.
5: Hidangan khas ini kian istimewa saat dipadukan dengan aneka lauk-pauk laut yang menggugah selera. Mulai dari gurih dan legitnya gulai ikan gebur, ikan kakap, kepiting segar, udang, tempoyak, rebung manis, hingga unji. Yogi memastikan seluruh bahan laut yang diolahnya diambil dari hasil tangkapan yang benar-benar segar dan sehat, serta tentu saja memiliki cita rasa yang otentik dan unik. Soal harga, kuliner kaya sejarah ini sangat ramah di kantong. Porsi nasinya dimulai dari harga Rp5.000 hingga Rp10.000. Sementara harga lauk menyesuaikan pilihan konsumen berkisar antara Rp10.000 hingga Rp50.000. Keunikannya terletak pada bungkus daun pisang yang mengunci aroma harum alami, sekaligus membuat tekstur nasi terasa lebih pulen saat disantap. Selain itu, porsi nasi yang besar membuat santapan ini sangat mengenyangkan.
6: Satu memang ciri khas. Jadi nasinya kenapa tidak kita langsung sajikan seperti rumah makan biasa kan? Karena biasanya kalau orang dulu itu lebih semangat apapun lauknya, itu kalau dibungkus daun itu kan jauh lebih harum, lebih enak dimakan, lebih pulen. Kemudian penyajian itu jauh lebih bersih.
5: Kelezatan otentik ini diakui betul oleh para penikmatnya. Aisyah

0: tak tergerus zaman. Upaya kecil melestarikan hidangan daerah ini menjadi bukti nyata jika warisan budaya tak cuma bisa dirawat di museum saja, tetapi juga bisa dipelihara lewat wirausaha yang menghidupi generasi masa depan.
1: Pendengar, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Bengkulu mendorong percepatan pengakuan 382,26 hektar hutan adat di Kabupaten Seluma. Usulan tersebut terdiri atas hutan adat Serawai Pasar Seluma seluas 243,20 hektar di Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, serta hutan adat Serawai Penago Keramat Sakti seluas 142,06 hektar di Desa Penago Baru, Rawa Indah dan Talang Kabu, Kecamatan Ilir Talo. Ketua Pengurus Harian Wilayah Aman Bengkulu, Fahmi Arisandi mengatakan, dokumen usulan tersebut telah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Seluma dalam rangkaian peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat 2026 di Desa Pasar Seluma Sabtu kemarin. Aman berharap pemerintah daerah segera menindaklanjutinya untuk diteruskan kepada kementerian yang membidangi kehutanan. Pengusulan hutan adat tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah nasional untuk mempercepat pengakuan hutan adat di Indonesia. Aman Bengkulu mendorong masyarakat adat di Seluma mengambil bagian dalam proses tersebut agar wilayah adat yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan komunitas memperoleh kepastian. Aman meminta pemerintah Kabupaten Seluma menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mempercepat proses pengusulan hingga diteruskan ke kementerian terkait. Pengakuan hutan adat dinilai penting untuk memberikan kepastian terhadap keberadaan masyarakat adat sekaligus menjaga wilayah adat dan warisan kehidupan komunitas setempat. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, Dialog Kebangsaan Wahdah Islamiyah, Kepemimpinan dan Arah Indonesia Masa Depan. Selengkapnya disampaikan Nida Kofia.
2: Wahdah Islamiyah Bengkulu menggelar Dialog Kebangsaan dalam rangka Semarak Muktamar 5 di Gerage Hotel Bengkulu pada Sabtu 15 Agustus 2026. Kegiatan ini mengangkat tema kepemimpinan bangsa dan arah Indonesia masa depan yang diikuti oleh 120 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Dialog tersebut mempertemukan tokoh agama, akademisi, organisasi kemasyarakatan, lembaga zakat, dan cendekiawan untuk bertukar gagasan mengenai kehidupan bangsa. Sejumlah tokoh turut menjadi narasumber, ini Profesor Dr. Abdul Hamid Habi, MSI, KH, Muhammad Syamlan LC, Dr. Surahim MSI, dan Profesor Dr. Haji Rohimin MAG. Ketua DPW Wahdah Islamiyah Bengkulu, Ustadz Andi Herman SH, menyebut forum tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kebersamaan dengan berbagai elemen masyarakat.
3: Dalam kegiatan ini juga menunjukkan bahwasanya Wahdah Islamiyah bukanlah organisasi tertutup, bukanlah organisasi yang tidak mau berbaur kepada seluruh elemen masyarakat.
2: Staf Ahli Gubernur Bengkulu Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Dr. Andes Zahirman Aidi, MSI, yang hadir mewakili Gubernur Bengkulu menilai dengan nilai agama menjadi sumber kekuatan moral untuk membangun kehidupan yang damai, adil, dan saling menghormati. Ketua Panitia Agus Salim Usman LC menjelaskan kegiatan tersebut digelar untuk memeriahkan Muktamar 5 Wahdah Islamiyah yang akan berlangsung di Jakarta pada 20 hingga 24 Agustus 2026. Rangkaian dialog kebangsaan ini merupakan bagian dari roadshow pramuktamar yang digelar di 10 kota di Indonesia.
4: Itu kita menginginkan bahwasanya ada terjalin ukhuwah, ya, ada terjalin persaudaraan di antara ormas-ormas dan lain sebagainya untuk memikirkan arah masa depan Indonesia.
2: Melalui dialog kebangsaan, Wahdah Islamiyah berharap adanya ruang komunikasi yang lebih luas antar elemen masyarakat dan lahir gagasan untuk membangun Indonesia lebih baik. RRI Bengkulu, Nida Kofia melaporkan.
1: Pendengar, BPBD Kota Bengkulu terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dan perangkat kelurahan di daerah rawan bencana. Sekitar 150 peserta dari unsur RT, RW, perangkat kelurahan dan

0: ketertiban masyarakat mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu Imade Ardana mengatakan, pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi dan merespon bencana. Menurut Made, kesiapsiagaan penting karena Kota Bengkulu memiliki sejumlah potensi bencana, terutama tsunami di wilayah pesisir. Saat ini BPBD memiliki 2 sirine tsunami yang diuji setiap tanggal 26. BPBD juga mengusulkan penambahan 2 sirine di kawasan Lempuing dan Teras Terunjam. Selain itu, BPBD menyiapkan sistem peringatan dini alternatif dengan memasang receiver yang dapat terhubung ke masjid-masjid di kawasan pesisir. Made menegaskan penguatan sarana peringatan dini harus diikuti pemahaman masyarakat mengenai tanda bahaya dan jalur evakuasi. Situasi dan edukasi rutin diharapkan dapat mempercepat respon serta mengurangi risiko korban saat bencana terjadi. Pendengar, kebugaran fisik dapat memperkuat kesiapan masyarakat saat menghadapi bencana. Selengkapnya disampaikan Anggrit Nardianto.
1: Masyarakat diimbau membangun kesiapsiagaan bencana sejak dini dengan memperbaiki pola hidup dan menjaga kondisi kebugaran tubuh. Hal ini penting karena bencana dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa dapat diprediksi maupun dihindari. Ketua Tim Pengembangan Aplikasi ICSS, Dr. Bogi Restu Ilahi MPD mengatakan, kesiapan menghadapi bencana perlu dimulai dari diri sendiri melalui perubahan gaya hidup dan kebiasaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kondisi fisik yang baik menjadi salah satu modal penting agar masyarakat mampu menghadapi situasi darurat. Ia menjelaskan, menjaga kebugaran tidak hanya berkaitan dengan kemampuan fisik, tetapi juga mendukung kesiapan mental dalam mengambil keputusan ketika menghadapi bencana. Kondisi tubuh yang sehat diharapkan membuat seseorang dapat berpikir lebih cepat dan merespon keadaan darurat dengan lebih tepat.
2: Untuk masyarakat, terutama di Provinsi Bengkulu, juga masyarakat di Indonesia, bencana ini datang dan tidak diundang. Kapan dia datang, dia tiba-tiba saja seperti itu. Jadi kita memang harus menyiapkan diri dari sedini mungkin. Nah, saat ini sendiri, perbaikilah gaya hidup kita, bagaimana kita melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Paling tidak memperbaiki diri kita dulu. Ya, bagaimana kita memperbaiki kondisi kebugaran kita. Pada saat kita bugar, sehat, jasmani dan rohani, insya Allah kita mampu untuk berpikir cepat, kita bisa mengakselerasi untuk apabila ada bencana.
1: Dr. Bogi juga mengingatkan masyarakat di Provinsi Bengkulu dan juga di seluruh Indonesia bahwa bencana tidak dapat diketahui kapan akan datang. Karena itu, masyarakat perlu mempersiapkan diri sedini mungkin dengan membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat serta meningkatkan kebugaran tubuh. Kesiapsiagaan tersebut diharapkan tidak hanya dilakukan ketika bencana telah terjadi, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan kondisi fisik dan mental yang lebih baik, masyarakat diharapkan mampu merespon bencana secara lebih cepat, tepat, dan tidak mudah panik. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Informasi terakhir, pendengar, Bupati Kaur kukuhkan Paskibraka Kabupaten yang akan bertugas mengibarkan bendera pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahma.
3: Bupati Kaur Gusril Pauzi mengukuhkan 30 anggota pasukan pengibar bendera kabupaten yang akan bertugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 di Lapangan Merdeka Bintuhan. Pengukuhan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Bupati Kaur Sabtu 15 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kaur Gusril Pauzi berpesan kepada seluruh anggota Paskibraka agar menjaga kesehatan menjelang pelaksanaan tugas. Menurutnya, kondisi fisik yang prima sangat penting agar seluruh anggota dapat menjalankan tugas pengibaran bendera pusaka dengan baik dan maksimal. Selain menjaga kesehatan, Bupati Kaur juga berpesan agar para anggota Paskibra tidak merasa tegang saat melaksanakan tugas di hadapan masyarakat dan para tamu undangan. Ia meminta seluruh anggota tetap tenang, percaya diri, fokus serta mengikuti setiap tahapan gerak yang selama ini telah dilatih.
4: Hari ini saya membutuhkan saudara-saudara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas di lapangan Merdeka di pusaka tanggal 17 Agustus 2026. Untuk menjaga kesehatan, ya, jangan tegang, Anak-anakku adalah putra-putri terbaik Sorgenkau.
3: Kustril berharap pengalaman selama mengikuti proses seleksi, pembinaan hingga latihan dapat menjadi bekal berharga bagi seluruh anggota Paskibraka. Pengalaman tersebut diharapkan tidaknya bermanfaat saat menjalankan tugas pada 17 Agustus 2026, tetapi juga mampu membentuk karakter generasi muda yang disiplin, tangguh, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes, mewakili kelompok kerja mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
3: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
2: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
3: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
2: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
3: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
4: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk. Real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Lah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen.
2: Enggak,
1: itu sekarang.
2: Ya. Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
2: enggak.
1: Tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
5: Pro1.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk. Dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bapak mesti kau lihat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, bah, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja, bu.
1: Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, kita ke cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi KDM menawarkan DP sebesar Rp750.000 tanpa BI checking serta mencantumkan nomor pribadinya sebagai layanan call center untuk rumah usaha. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari komdigi.go.id. Video yang beredar merupakan kawasan hunian warisan bangsa HWB di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Namun, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebutkan perumahan tersebut sebagai rumah KDM atau program perumahan yang dibangun oleh Deddy Mulyadi. Dilansir dari pkp.go.id, Menteri PKP Marwar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memang meresmikan perumahan tersebut di Purwakarta yang merupakan proyek perumahan yang dikembangkan oleh Lippo Group. Selain itu, hunian warisan bangsa HWB tidak mencantumkan keterangan mengenai fasilitas pembelian rumah tanpa BI checking seperti yang disebutkan oleh akun yang beredar. Jadi informasi bahwa KDM hadirkan rumah usaha dengan DP Rp750.000 tanpa BI checking adalah informasi hoax. Informasi ini bisa Anda baca kembali di laman Komdigi. Dan demikian cek fakta pukul 14, nantikan info cek fakta berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

Mendengar kemeriahan HUT ke-81 Republik Indonesia mulai terasa di Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahyang. Pawai kemerdekaan yang digelar pada Sabtu kemarin berlangsung semarak dengan melibatkan pelajar hingga masyarakat desa. Menempuh rute sekitar 3 km dari Jalan PLTA Musi hingga SMA Negeri 3 Kepahyang, peserta tampil

Dengan beragam kostum, kesenian, hingga kreasi hiburan. Salah satu yang menarik perhatian adalah penampilan pakaian dan kesenian adat Bali, serta hadirnya sound horeck mini yang ikut memeriahkan suasana. Antusiasme warga yang tinggi sempat menyebabkan kemacetan hingga sekitar 5 km, sehingga kepolisian dan petugas keamanan melakukan pengaturan lalu lintas. Pawai ini menjadi bagian dari kemeriahan menyambut 17 Agustus, sekaligus ruang bagi masyarakat untuk menunjukkan kreativitas, kebersamaan, dan keberagaman budaya dalam mengisi kemerdekaan. Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Soekarni Karto Diwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Asian Thai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, nak. Tapi nanti teman kamu, mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Mendengar teknologi digital kini juga mulai dimanfaatkan untuk membantu kesiapsiagaan menghadapi bencana. Salah satunya melalui penerapan aplikasi Integrated Circuit Sport Science atau ICSS di SMP Negeri 47 Seluma. Program hasil kolaborasi dengan program studi pendidikan jasmani FKIP Universitas Bengkulu ini menghadirkan media digital berupa website mini yang dapat dimanfaatkan siswa, guru, hingga masyarakat sekitar untuk mengenali tanda dan potensi bencana. Pelatihan juga membekali peserta dengan pengetahuan menghadapi banjir dan gempa bumi, termasuk langkah yang perlu dilakukan saat kondisi darurat. Edukasi ini dinilai penting karena lingkungan sekitar sekolah juga memiliki potensi terdampak banjir. Melalui program tersebut, pemanfaatan teknologi di sekolah diharapkan tidak hanya meningkatkan keterampilan digital siswa, tetapi juga membangun kesiapsiagaan terhadap bencana sejak dini. Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

Mendengar demikian, kebersamaan kami menemani Anda di Bengkulu siang ini dengan ragam informasi dan lagu yang sudah kami hadirkan. Nanti di pukul 15.00 akan ada rekan Miatur Rohma menemani ruang dengar Anda sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Saya Kno pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

92,5 FM Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini, kali ini, hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Kabar baik selalu menyertai Anda dan kita semua tentunya ya di hari Minggu yang lumayan panas. Bagi Anda yang mungkin sedang berada di luar rumah yang akan mengikuti berbagai kegiatan dan juga aktivitas. Hari ini ada yang lomba-lomba juga dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Ataupun juga baru besok acara puncaknya nih. Yang pasti berbagai macam kegiatan dan juga aktivitas sudah mulai dilaksanakan ya dari beberapa waktu lalu. Semoga saja kebahagiaan selalu menyertai Anda dan tentunya kita semua pendengar. Kami ajak Anda untuk menyimak rangkaian lagu-lagu pilihan menemani Anda di kesempatan sore ini. Bagi Anda yang mungkin hari ini juga sedang beraktivitas dengan segala macam kegiatan-kegiatan Anda. Kali ini ada siapa nih? Oh, ada Adlani Rambe dengan Saatku Mulai Nyaman.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Eh, kamu tahu gak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
4: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
3: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
5: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
3: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
5: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada Judika pendengar dengan Jika Kau Cinta, bahwa kita ke 15.21 menit waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan juga bahwa azan asar untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya nanti berkumandang pada pukul 15.39 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar belakangan sering lupa atau susah fokus. Nah, jangan langsung dianggap sepele, karena ternyata kondisi ini bisa menjadi salah satu sinyal kalau tubuh ternyata kekurangan nutrisi tertentu. Menurut Dr. Kevin Mark menjelaskan bahwa vitamin D itu berperan penting dalam menjaga kesehatan sel saraf serta mendukung fungsi memori. Nah, selain itu vitamin B12 juga membantu pembentukan energi sekaligus menjaga fungsi saraf agar komunikasi antar sel otak tetap berjalan baik. Magnesium juga ternyata juga dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu mengelola ketegangan dan juga mendukung proses pemulihan setelah beraktivitas. Jadi, kecukupan berbagai nutrisi ini dapat membantu menjaga energi, konsentrasi, serta fungsi otak Anda. Seperti apa tadi? Ada vitamin D, vitamin B12, kemudian juga magnesium. Jadi ini akan berkolaborasi untuk menjaga energi, konsentrasi, serta fungsi otak Anda biar nggak cepat lupa. Namun perlu diingat juga pendengar, ternyata kebutuhan nutrisi setiap orang berbeda-beda. Jadi jangan asal mengonsumsi suplemen. Sebaiknya Anda bisa konsultasi dulu dengan tenaga medis atau dokter agar jenis dan dosisnya sesuai dengan kebutuhan Anda. Informasi tadi bisa Anda simak selengkapnya di rri.co.id.

0: Bro, smartphone seri terbaru bentar lagi rilis. Tapi gak punya duit. Pinjol aja kali ya?
1: Apa? Pinjol? Kamu tuh apa-apa jangan langsung pinjol. Pikir-pikir dulu lah kalau mau ngajuin pinjol.
0: Mikir apaan sih, bro?
1: Ya jangan sampai kamu kejebak lah sama pinjol ilegal. Emang kamu sanggup ntar bayar cicilannya?
0: Ingat, jangan gampang tergiur pinjol, apalagi pinjol ilegal.
2: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
3: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
2: Tapi yang punya selebgram hits tahu. Katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
3: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
2: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
3: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
4: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan beralih ke lagu-lagu religi jelang azan asyar untuk wilayah kota Bengkulu dan sekitarnya. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.

0: pencerah jiwa.
1: Sudah siapkah ketika orang tua kita berkata jujur? Salah seorang kerabat yang sepuh, umurnya sudah 93 tahun. Beliau adalah veteran perang kemerdekaan, seorang pejuang yang saleh serta pekerja keras. Kebiasaan beliau yang begitu hebat di usia yang memasuki 93 tahun ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid untuk maghrib, isya, dan subuh. Sekarang, beliau hanya terbaring di rumah yang ditemani anak-anak. Kesehariannya dihabiskan dalam kondisi tidur dan kepayahan. Anak-anak beliau diajari dengan cukup baik oleh sang ayah. Mereka terjaga ibadahnya, berpenghasilan lumayan, dan akrab serta dekat. Ketika sang ayah sakit, mereka pun bergantian menjaganya demi berbakti kepada orang tua. Namun, ada beberapa kisah yang mengiris hati. Suatu hari di malam Lebaran, sang ayah dibawa ke rumah sakit karena menderita sesak nafas. Malam itu, sang anak yang kerja di luar kota dan baru saja sampai bersikeras menjaga ayah di kamar sendirian. Tengah malam, sang anak dikejutkan dengan pertanyaan ayah. "Apa kabar, Pak Rahman? Mengapa tidak mengunjungi saya yang sedang sakit?" tanya sang ayah dalam igawanya. Sang anak menjawab, "Pak Rahman sakit juga, ayah. Beliau tidak mampu bangun dari tidurnya." Pak Rahman salah seorang jamaah tetap di masjid. "Lalu, kamu siapa? Anak Pak Rahman ya?" tanya ayah kembali. "Bukan, ayah. Ini saya, Zaid, anak ayah ketiga." "Ah, mana mungkin engkau Zaid? Zaid itu sibuk. Saya bayar pun dia tidak mungkin mau menunggu saya di sini." Dalam pikirannya, kehadirannya cukup digantikan dengan uang, ucap sang ayah masih dalam keadaan setengah sadar. Sang anak tidak dapat berkata apa-apa lagi. Emosinya terguncang. Zaid sejatinya adalah seorang anak yang begitu peduli dengan orang tua. Sayangnya, beliau kerja di luar kota. Bila dalam keadaan sakit yang tidak begitu berat, biasanya dia menunda kepulangan dan memilih membantu dengan mengirimkan dana saja kepada ibunya. Keputusan itu menimbulkan bekas dalam hati sang ayah. Sebelum jatuh sakit, tidak pernah sekalipun ayah mengeluh dan berkata seperti itu. Bila anak ditanyakan kapan pulang, anak berkata sibuk dengan pekerjaannya. Sang ayah hanya menjawab dengan jawaban yang sama. "Pulanglah, kapan engkau tidak sibuk?" Lalu beliau melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Bekerja, sholat berjamaah, pergi ke pasar sendiri. Mungkin beliau ingin menggenggam tangan seorang bocah kecil yang dipangkunya dulu, sembari dibawa ke pasar untuk sekedar dibelikan kerupuk dan kembali pulang dengan senyum lebar karena hadiah kerupuk tersebut. Namun, bocah itu sekarang telah menjelma menjadi seorang pengusaha, guru, karyawan perusahaan yang seolah tidak pernah merasa senang bila diajak oleh beliau selayaknya dulu. Sang anak sering berkata, "Saya sibuk, anak saya begini, istri saya begini, pekerjaan saya begini." Lalu berharap sang ayah berkata, "Baiklah, ayah mengerti." Mereka sudah memberi perhatian lebih, sudah menjadi anak yang berbakti, membanggakan orang tua. Namun siapa yang menyangka semua rasa itu ternyata tidak sesuai dengan prasangka orang tua kita yang paling jujur. Maka sudah seharusnya kita ini yang sudah menikah, berkeluarga, memiliki anak, mampu melihat ayah dan ibu kita bukan sebagai sosok yang hanya butuh dibantu dengan sejumlah uang. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa beda ayah dan ibu kita dengan karyawan perusahaan? Bukan juga sebagai sosok yang hanya butuh diberikan baju baru dan dikunjungi setahun dua kali. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa bedanya ayah dan ibu kita dengan panitia sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang kita temui setahun dua kali? Wahai yang arif, yang budiman, yang penyayang dan begitu lembut hatinya dengan cinta kepada anak-anak dan keluarga. Lihat dan pandanglah ibu dan ayahmu di hari tua. Pandangi mereka dengan pandangan kanak-kanak kita. Buang jabatan dan gelar serta pekerjaan kita. Orang tua tidak mencintai kita karena itu semua. Tetapilah mereka kembali dengan tatapan seorang anak yang dulu selalu bertanya di pagi hari, "Kemana ayah bu? Kemana ibu ya?" Lalu menangis kencang setiap kali ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Wahai yang menangis kencang ketika kecil karena takut ditinggalkan ayah dan ibu,
0: Apakah engkau tidak melihat dan peduli dengan tangisanku di hati ayah dan ibu kita karena telah meninggalkan beliau bertahun-tahun dan hanya berkunjung setahun dua kali? Sadarlah, wahai jiwa-jiwa yang terlupa akan kasih sayang orang tua. Mungkin ayah dan ibu kita benar-benar telah menahan kerinduan puluhan tahun kepada sosok jiwa kanak-kanak kita yang selalu berharap berjumpa dengan beliau tanpa jeda, tanpa alasan sibuk kerja, tiada waktu karena mengejar prestasi. Bersiaplah dari sekarang, agar kelak ketika sang ayah dan ibu berkata jujur tentang kita dalam igawannya, beliau mengakui kita memang layak menjadi jiwa yang diharapkan kedatangannya kapanpun juga. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita semua.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita simak ada Ruri Republik dengan Pura-Pura Cinta. Mau kita ke 16:05 waktu Indonesia Barat. Ya, selama 31 Bengkulu, cuacanya hari ini atau sore ini sangat-sangat mendukung sekali pendengar. Khususnya bagi Anda yang mungkin berencana keluar rumah nih kayaknya. Wah, ini udah nggak panas lagi. Kalau tadi lumayan panas ya jam-jam 2, jam 3-an. Tapi kalau sekarang udah mulai redup. Bagi Anda yang punya rencana mungkin sore ini pengen olahraga ataupun lain sebagainya, boleh deh kayaknya. Karena cuacanya mendukung sekali, apalagi bagi Anda yang hobi olahraga. Dari pagi mungkin sudah olahraga, tapi yang pasti istirahatnya juga harus diperhatikan, konsumsi makanannya juga diperhatikan, dan lain sebagainya. Tapi ngomong-ngomong, kalau misalnya Anda lagi malas olahraga nih pendengar, apa sih yang bisa dilakukan? Nah, ya, tapi yang pasti khususnya bagi Anda nih ya, yang malas olahraga tapi punya berbagai keluhan dan lain sebagainya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang untuk menjaga kesehatan, kemudian juga vitalitas, dan lain sebagainya, ada hal penting juga yang harus diperhatikan pendengar. Aktivitas naik tangga terlihat memang sederhana, tapi ternyata bisa membuat tubuh bekerja lebih aktif karena melibatkan otot-otot besar sekaligus meningkatkan kerja jantung dan pernafasan. Sejumlah penelitian juga menunjukkan kebiasaan ini berpotensi memberikan manfaat terhadap kebugaran serta kesehatan kardiovaskuler. Ya, menjaga kesehatan jantung ternyata tidak selalu harus dimulai dengan olahraga yang rumit atau menggunakan peralatan khusus. Jadi salah satu aktivitas sederhana yang sering tersedia di sekitar kita tapi terkadang malas dilakukan adalah naik tangga tadi ya. Sebuah systemic review dan meta-analisis yang dipublikasikan dalam European Journal of Preventive Cardiology menganalisis 8 penelitian dengan total lebih dari 473 ribu peserta, di mana hasil analisis menunjukkan aktivitas naik tangga itu berkaitan dengan penurunan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskuler sekitar 35% dibandingkan mereka yang tidak melakukan aktivitas tersebut. Dan tentunya pendengar, manfaat naik tangga tidak hanya berkaitan dengan jantung, karena kajian terhadap berbagai penelitian juga menemukan aktivitas ini bisa membantu meningkatkan kapasitas aerobik jika dilakukan secara rutin. Kemudian naik tangga juga berpotensi memperbaiki sejumlah indikator kesehatan kardiometabolik seperti tekanan darah, kolesterol, komposisi tubuh, dan juga sensitivitas insulin. Karena itu, memilih tangga dibandingkan lift atau eskalator ternyata bisa menjadi cara praktis untuk menambah aktivitas fisik di tengah rutinitas harian. Tapi pendengar, naik tangga bukanlah obat dalam tanda kutip ya, pengganti terapi medis, dan manfaat yang ditemukan dalam penelitian sebagian besar menunjukkan hubungan atau asosiasi. Sehingga tidak berarti naik tangga ini bisa mencegah atau mengobati penyakit jantung. Tapi bagi orang sehat, kebiasaan sederhana seperti menggunakan tangga ini bisa menjadi salah satu langkah untuk mengurangi gaya hidup sedentari dan membuat tubuh lebih aktif setiap hari. Apalagi yang males-malesan gitu ya. Gak tahu mau ngapain, olahraga aja. Sambil jalan-jalan boleh deh ya. Apalagi kalau kalau ngeliat di kantor, ngeliat ada tangga, aduh udah capek duluan gitu kan ya. Belum dengkulnya, lututnya sakit, waduh tambah lagi ya. Oke, semoga saja tangga bisa menjadi pilihan Anda untuk berolahraga, naik turun tangga 5 kali, gak apa-apa deh kayaknya ya. Semoga aja kuat. Baik, pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap bersama kami.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi...
1: Ups, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
2: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
1: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.
3: Buang bertanggung jawab.
4: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
5: Nggak bisa, Gio.
4: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
5: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
4: Gio gak mau jadi begitu.
5: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
4: Oke, Ma.
5: Pintar anak Mama.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

105 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, belakangan ini nyamuk terasa semakin banyak berkeliaran di sekitar rumah, terutama pada waktu sore hingga malam hari. Nah, ternyata kondisi tersebut bukan sekedar perasaan, karena suhu lingkungan yang lebih hangat itu bisa memengaruhi aktivitas dan perkembangan nyamuk. Suhu yang hangat dapat mempercepat siklus hidup beberapa jenis nyamuk, mulai dari fase telur hingga menjadi nyamuk dewasa. Nah, dalam kondisi lingkungan yang mendukung, proses perkembangan nyamuk itu bisa berlangsung lebih cepat sehingga jumlahnya berpotensi meningkat. Tidak hanya mempercepat perkembangannya, suhu yang lebih hangat juga bisa membuat nyamuk lebih aktif. Nyamuk betina akan mencari darah sebagai sumber nutrisi yang dibutuhkan untuk membantu proses pembentukan telur. Di sisi lain, saat udara terasa panas, tubuh manusia juga cenderung mengeluarkan lebih banyak keringat. Nyamuk bisa mendeteksi berbagai sinyal dari tubuh manusia, termasuk karbon dioksida dari pernafasan serta bau dan senyawa yang berasal dari kulit. Dan kondisi tersebut membuat manusia semakin mudah ditemukan oleh nyamuk, terutama jika berada di lingkungan yang menjadi tempat perkembangbiakannya. Karena itu pendengar, meningkatnya aktivitas nyamuk perlu diantisipasi, terlebih karena beberapa jenis nyamuk juga dapat menjadi pembawa penyakit seperti demam berdarah dengue. Nah, jadi jangan heran kalau beberapa hari belakangan, apalagi beberapa waktu belakangan ini, nyamuk sering berkeliaran di rumah Anda. Apa sih yang Anda lakukan? Wah, pasti udah tahu dong ya. Baik, mendengar informasi tersebut juga bisa Anda update di rri.co.id.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aide seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga.

0: Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara, inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer koperasi Desa Merah Putih telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta rupiah per bulan. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus 2020 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari turnbackhoax.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi gaji manajer KDMP sebesar 16 juta rupiah per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama, tetapi besaran gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan Presiden. Demikian cek fakta, nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
5: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
4: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
5: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
4: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
5: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
4: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
5: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
4: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
6: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
7: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di Korea dari Eva Celia dan juga Lale Manino. Mau kita ke 17.19 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini. Menikmati perjalanan Anda di hari ini Minggu, dan besok bersiap-siap harus semangat ya, karena besok persiapannya upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya untuk Anda juga sudah siap ya, besok juga mungkin anak sekolah, kemudian juga yang besok bekerja, wah udah siap semua nih ya tentunya. Baik pendengar, kalau kita bicara tentang mie instan, siapa sih yang gak suka? Rata-rata semuanya suka nih ya. Nah, ngomong-ngomong tentang mie instan, pendengar, ini sudah menjadi comfort food sejuta umat karena rasanya enak, harganya terjangkau, praktis untuk disajikan. Tapi ternyata di balik kemudahannya ada alasan kenapa mie instan sebaiknya tidak dijadikan makanan utama setiap hari. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan adalah kandungan natrium atau sodium yang relatif tinggi, terutama dari bumbunya. Sebagai gambaran pendengar, jumlah produk mie instan itu dapat mengandung sekitar 1000 mg natrium per bungkus, sementara WHO

merekomendasikan asupan natrium orang dewasa itu kurang dari 2000 mg per hari. Artinya satu porsi mie instan tertentu saja itu bisa mendekati setengah dari batas asupan natrium harian. Bahkan sebelum kita mengonsumsi makanan lainnya, padahal natrium juga bisa berasal dari lauk, makanan ringan, saus, kecap, hingga berbagai makanan olahan yang dikonsumsi sepanjang hari. Nah, asupan natrium berlebihan dalam jangka panjang perlu diwaspadai karena berkaitan dengan peningkatan tekanan darah dan risiko penyakit kardiovaskuler. Dan natrium yang berlebihan juga bisa membuat tubuh menahan lebih banyak cairan serta menambah beban kerja ginjal untuk menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit. Selain natrium, mie instan umumnya juga bukan sumber protein dan serat yang memadai jika dikonsumsi sendirian. Dan inilah salah satu alasan mengapa sebagian orang merasa sudah makan mie instan, tapi nggak lama kemudian kok lapar lagi gitu kan ya, dan ingin mencari tambahan. Nah, kebiasaan makan mie instan ini bersama nasi, nah ini juga kadang-kadang biar kenyang gitu kan ya, ditambah nasi, lengkap tuh sudah ya. Mie dan nasi, dua karbo. Nah, ini juga perlu diperhatikan pendengar karena keduanya sama-sama menjadi sumber karbo utama dari satu kali makan. Dan tentunya agar lebih seimbang, mie instan bisa dilengkapi dengan sumber protein seperti telur, ayam, tahu, tempe, serta ditambahkan sayuran. Jadi caranya sederhana aja sih ya, kalau pengen mengkonsumsi mie instan, gak usah sering-sering, sebulan sekali gak apa-apa deh sebagai reward gitu ya. Apalagi kalau pakai nasi, duh. Jadi ada baiknya kalau Anda ingin mengkonsumsi mie instan, boleh dinikmati sekali, tapi lengkapi juga dengan seperti yang sudah disampaikan tadi, ada proteinnya seperti telur, ayam, tahu, tempe, atau juga bisa ditambahkan dengan sayuran. Jadi porsinya pas gitu kan ya. Dan kemudian untuk bumbunya juga, bumbunya ini kayaknya nggak usah dimasukin semua, setengah aja karena natriumnya sudah 1000 mg ya pendengar. Jadi lebih baik dikurangi karena Anda juga bakal mengkonsumsi makanan-makanan lainnya. Oke, informasi tadi juga bisa Anda simak pendengar di rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Banyak informasi-informasi lain yang akan terus kami hadirkan menemani Anda di kesempatan sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar emoji ini telah menjadi bahasa universal ya di era digital. Tidak perlu menulis kalimat panjang, satu simbol kecil sudah mampu menyampaikan emosi, reaksi, hingga mempererat komunikasi antar pengguna di berbagai belahan dunia. Dan berdasarkan data dari Unicode Consortium, organisasi yang menetapkan standar karakter digital termasuk emoji, terdapat 7 emoji yang paling sering digunakan secara global, dan daftarnya juga menunjukkan bahwa ekspresi kebahagiaan, cinta, rasa syukur masih mendominasi cara masyarakat berkomunikasi di dunia maya. Peringkat pertama ditempati oleh Face with Tears of Joy. Nah, emoji ini digunakan ketika seseorang merasa sesuatu sangat lucu sampai tertawa sampai menangis gitu loh ya. Ada kan ketawa terus ada kayak keluar air mata gitu kan. Nah, ini sehingga menjadi simbol paling populer dalam percakapan di media sosial maupun aplikasi pesan instan. Kemudian pendengar di posisi kedua ditempati oleh Red Heart ya. Lagu hati yang berwarna merah yang melambangkan kasih sayang, cinta dan juga dukungan. Sementara itu pendengar Rolling on the Floor Laughing atau tertawa terbahak-bahak itu berada di urutan ketiga sebagai versi yang lebih ekspresif untuk menggambarkan tawa yang benar-benar tidak terbendung. Jadi ketawanya itu sampai guling-guling gitu ya. Kemudian di peringkat keempat ada thumbs up, tanda jempol ke atas ya, yang menjadi simbol persetujuan, apresiasi atau sekedar tanda bahwa sebuah pesan telah diterima dengan baik. Nah, emoji sederhana ini banyak digunakan dalam komunikasi profesional maupun percakapan sehari-hari karena praktis dan mudah dipahami. Di urutan kelima ada Lodi Crying Face. Nah, yang tidak selalu digunakan untuk mengekspresikan kesedihan, ternyata dalam budaya internet emoji ini sering dipakai untuk menunjukkan rasa haru, kagum atau bahkan tertawa berlebihan terhadap sesuatu yang dianggap sangat menghibur. Padahal isi itu emotikonnya ya, emojinya itu adalah nangis, kayak nangisnya deres banget gitu loh, pendengar gitu kan ya. Kalau saya sih kasih emoji yang itu tuh buat nangis. Oke, sementara itu pendengar ada folded hands, itu berada di posisi ke-6 sebagai simbol yang memiliki banyak makna, mulai dari ucapan terima kasih, ada tangan berkat gitu ya, kemudian juga doa harapan hingga permohonan maaf, biasanya kayak gitu. Oke, makasih, ada juga yang minta maaf, simbolnya kayak gitu juga. Kemudian di posisi ke-7 ditempati dengan smiling face with heart eyes, jadi matanya itu ada tanda lope-lope gitu ya. Ini menggambarkan rasa suka, kagum atau jatuh cinta terhadap seseorang maupun sesuatu yang dianggap menarik. Nah, pendengar, itulah 7 emoji yang banyak sering digunakan di dunia. Dan popularitas ketujuh emoji tadi juga menunjukkan bahwa komunikasi digital tidak hanya bergantung pada kata-kata, tapi juga lewat simbol-simbol kecil. Nah, kalau Anda sendiri sering pakai yang mana nih, pendengar? Semoga saja emoji-emoji tadi juga bisa menjadi salah satu alternatif Anda ya untuk mengirimkan pesan singkat tanpa kata, tapi cukup dengan simbol. Mungkin salah satunya dengan lagu yang satu ini, berapa kali kita akan saling memaafkan. Artinya banyak dong ya folded heads-nya yang disampaikan gitu ya. Anda minta maaf.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di kesempatan sore ini. Baru saja kita simak ada Roni Panulian dengan Tak Ada Ujungnya. Dan kami sampaikan juga bahwa azan maghrib nanti akan berkumandang pada pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Ada Ungu kali ini dengan Utara Selatan. Dan info juga nih buat masyarakat Provinsi Bengkulu bahwa Ungu juga akan hadir di Provinsi Bengkulu. Wow, malam Sabtu di halaman gedung kantor Gubernur Provinsi Bengkulu.

menuntaskan lagu dari Padi Ribbon dengan Ego dan berkira 18 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan beralih ke lagu-lagu religi jelang azan maghrib untuk wilayah kota Bengkulu dan sekitarnya.

pencerah jiwa. Karena ukuran kita tak sama. Seperti sepatu yang kita pakai, tiap kaki memiliki ukurannya. Memaksakan tapak kecil untuk telapak besar akan menyakiti. Memaksakan sepatu besar untuk tapak kecil merepotkan. Kaki-kaki yang nyaman dalam sepatunya akan berbaris rapi. Seorang lelaki tinggi besar berlari-lari di tengah padang. Siang itu, mentari seakan didekatkan hingga sejengkal. Pasir membara, ranting-ranting menyala dalam tiupan angin yang keras dan panas. Dan lelaki itu masih berlari-lari. Lelaki itu menutupi wajah dan pasir yang berterbangan dengan surbannya, mengejar dan menggiring seekor anak unta. Di padang gembalaan tak jauh darinya berdiri sebuah dangau pribadi berjendela.

Pencerah Jiwa, Kisah Anggur Sang Penguasa. Suatu ketika, Nuh bin Maryam, penguasa dan kodi di wilayah Maru di Turkmenistan, hendak menikahkan putrinya yang cantik, cerdas dan anggun. Berdatanganlah para pembesar dan putra-putra bangsawan melamarnya dengan menawarkan mas kawin yang banyak. Namun, sang putri terlihat enggan menerima pinangan-pinangan itu. Hal itu membuat sang ayah bingung. Dan ia pun tak mau memilihkan calon untuk putrinya karena akan mengecewakan yang lainnya. Hingga suatu ketika, ia menengok kebun anggurnya yang sejak 2 bulan lalu dijaga oleh Mubarak, seorang budak dari India. Nuh berkata, "Hai Mubarak, ambilkan aku setangkai anggur." Lalu Mubarak memberikan anggur tersebut, tapi ketika dimakan rasanya masam. Nuh meminta dipetikan lagi. Ternyata kembali dapat yang masam. Nuh bertanya, "Subhanallah, sudah 2 bulan kau tinggal di kebun ini, tapi belum bisa mengerti juga mana anggur yang manis atau asam." Mubarak menjawab, "Hamba belum pernah merasakannya Tuhan, jadi belum mengerti." "Kenapa kau tidak mencobanya?" Mubarak menjawab, "Hamba belum pernah merasakannya Tuhan, jadi belum mengerti." "Kenapa kau tidak mencobanya?" Mubarak menjawab, "Karena Tuhan hanya menyuruh hamba mengurusnya dan tidak menyuruh memakannya, maka hamba tidak akan berkhianat." Rupanya, Mubarak bukan sekedar seorang budak, namun seorang yang ahli ibadah dan taat kepada Allah. Singkat kisah, Nuh menjodohkan Mubarak kepada putrinya. Masya Allah, sang putri cantik itu menerima sang budak jadi suaminya, padahal pangeran-pangeran tampan telah ia tinggalkan. Dan dari mereka, lahirlah Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar di kalangan tabi'in. Hikmah yang dapat dipetik, menjaga amanah dan menjauhi yang syubhat haram, Allah ganti dengan yang lebih baik. Generasi terbaik lahir dari teladan.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat saat nanti akan kami hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI. Kemudian pukul 19.30 kami hadir lewat mimbar Kristen Katolik dan kesempatan malam ini nanti akan kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda. Kita jelang pukul 19 saatnya nanti akan kita simak warta berita dari Pro 3 RRI. Ada Budi Doremi, maaf, ku salah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, senang. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekyo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, senang. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
4: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Wah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil, nah kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Nggak ada hambatan banget, kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepat banget sih teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
6: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
7: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat tuh belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
6: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
8: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27.
9: Kalau Skadron ini sebenarnya apa sih Mas, malah bagi orang awam?
8: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk kelaksanaan misinya.
6: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
10: Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, Tentunya ini masih dalam proses, kami mohon teman-teman bersabar. Tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
10: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
11: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
10: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
12: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
13: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
12: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu nggak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petaninya juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
13: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
14: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
13: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman.
16: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henryku menyebut BPBD dapat segera melakukan

0: sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
1: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pusdukang dan rumah sakit.
1: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
4: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
4: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
5: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
6: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
5: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman

di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konferensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya hingga utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konferensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7.7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanatsanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup, karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung, Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami hadirkan mimbar Kristen Katolik, dan malam ini akan mengangkat judul mengenai Magnificat, nyanyian orang kecil yang ditinggikan, bersama Petrus Suprapto. Selamat mengikuti.

Selamat berjumpa saudara-saudariku yang terkasih di acara Mimbar Agama Katolik. Saya, Petrus Suprapto, dari Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Hari ini, seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Besar, yakni Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Tapi menariknya, bacaan Injil yang dipilih gereja hari ini bukan tentang Maria yang naik ke langit dengan penuh kemuliaan. Bacaan hari ini justru tentang seorang perempuan muda yang buru-buru mengemasi barang, lalu berjalan kaki jauh ke pegunungan demi menjenguk saudarinya yang sedang hamil tua. Terdengar sederhana, bukan? Tapi dari perjalanan sederhana itulah lahir salah satu doa paling indah dalam sejarah kekristenan. Doa itu berjudul Magnificat. Mari kita dengarkan bersama-sama. Saudara-saudariku, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita satukan hati dan budi kita. Marilah kita hening sejenak menyampaikan doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami merayakan kemuliaan Bunda Maria. Tetapi ajarlah kami memahami bahwa kemuliaan itu berawal dari kerendahan hati, dari ketaatan, dari kesediaan untuk melayani orang lain lebih dahulu. Buatlah hati kami seperti hati Maria yang bergegas untuk berbuat baik, bukan bergegas untuk dipuji. Dalam nama Bapa

Saudara-saudariku, mari kita resapi sabda Tuhan. Dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabeth penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Maka kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan yang besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmatnya turun-temurun kepada mereka yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal bersama Elisabeth kira-kira 3 bulan lamanya. Lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda mendengarkan siaran ini. Perhatikan kata pertama dari bacaan ini. Berangkatlah Maria dan langsung berjalan. Dalam bahasa aslinya, kata itu punya nuansa bergegas. Dengan tergesa-gesa. Ini menarik, saudara-saudariku. Maria baru saja menerima kabar paling luar biasa dalam sejarah manusia. Ia akan mengandung anak Allah. Wajar kalau ia butuh waktu untuk duduk, merenung, mencerna semuanya sendirian. Tapi yang ia lakukan justru sebaliknya. Ia bergegas pergi, bukan untuk dirinya, tapi untuk menjenguk Elizabeth saudarinya yang sudah tua dan sedang mengandung. Disinilah pelajaran pertama hari ini. Kabar sukacita sejati selalu membuat kita bergerak keluar, bukan mengurung diri. Kalau iman kita membuat kita makin sibuk memikirkan diri sendiri, mungkin ada yang perlu diperiksa ulang. Lalu perhatikan reaksi Elizabeth. Ia yang lebih tua, lebih dulu mengandung, lebih dulu mengalami mukjizat dalam hidupnya. Tapi begitu Maria datang, ia justru berseru. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Tidak ada iri hati. Tidak ada persaingan siapa yang mukjizatnya lebih hebat. Yang ada hanya sukacita dan pengakuan tulus. Bayangkan saudara-saudariku kalau semua pertemuan keluarga kita seperti ini. Tidak saling membandingkan rezeki. Tidak saling pamer siapa anaknya lebih sukses. Hanya saling bersuka cita atas berkat orang lain. Lalu meledaklah Magnificat. Kidung pujian Maria ini. Kalau kita dengarkan baik-baik, sebenarnya kidung yang cukup berani. Kidung ini bukan sekedar bersyukur pribadi. Ia menyanyikan tentang keadilan sosial. Ia menurunkan orang-orang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Saudara-saudari, ini bukan nyanyian seorang gadis desa yang pasif. Ini nyanyian semua perempuan yang paham betul. Allah yang ia kandung akan membalikkan tatanan dunia. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kasih yang meruntuhkan kesombongan. Dan hari ini, gereja merayakan bahwa perempuan sederhana ini, yang tidak punya jabatan, tidak punya harta, tidak tercatat dalam sejarah kekaisaran manapun, diangkat Tuhan ke dalam kemuliaan surga, jiwa, dan raga. Ini bukan soal Maria mendadak jadi istimewa karena mujizat sepihak dari langit. Ini soal siapa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dialah yang akan ditinggikan. Persis seperti yang ia sendiri nyanyi.

Saudara-saudariku, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda mendengarkan siaran ini. Mari kita renungkan bacaan hari ini dalam konteks kita. Pertama, soal bergegas untuk kebaikan. Kita sebagai bangsa sebenarnya punya budaya jenguk-menjenguk yang kuat. Ada yang melahirkan, kita jenguk. Ada yang sakit, kita jenguk. Ada tetangga berduka, kita datang melayat. Meski capek, meski harus izin kerja. Itu semua magnifikat kecil yang kita praktekkan tanpa sadar. Tapi mari kita jujur, saudara-saudari. Kadang kita menjenguk sambil membawa kamera tersembunyi demi story media sosial di masa kini. Maria tidak bergegas ke Elizabeth demi konten. Ia bergegas demi kasih. Mari kita periksa diri kita. Kapan terakhir kali kita berbuat baik? Tanpa berharap ada yang melihat. Yang kedua, soal tidak saling iri atas berkat orang lain. Elizabeth yang lebih senior secara rohani, tetap memuliakan Maria yang lebih muda. Di lingkungan kita, di paroki kita, di kantor kita, seringkali yang lebih senior justru sulit mengakui keberhasilan yang lebih muda. Padahal, kerendahan hati Elizabeth ini adalah pelajaran kepemimpinan yang mahal. Yang ketiga, soal keberpihakan pada yang kecil. Magnificat berbicara tentang yang lapar, dikenyangkan, yang berkuasa, direndahkan. Di negeri kita yang majemuk ini, iman kita, apapun agama kita, seharusnya membuat kita makin peka pada mereka yang tersisih. Buruh yang belum digaji layak, anak jalanan yang belum sekolah, lansia yang kesepian di panti. Magnificat bukan sekadar doa indah untuk dihafal, tapi ajakan untuk bertindak. Yang keempat, ini agak jenaka tapi serius. Maria menginap 3 bulan di rumah Elizabeth. Coba bayangkan, saudara-saudariku, 3 bulan menginap di rumah saudara. Zaman sekarang, 3 hari saja kadang sudah bikin hawa rumah berubah. Tapi kasih sejati itu betah tinggal. Betah repot, betah menemani. Bukan sekadar mampir, memberi selamat, lalu pergi. Maria diangkat ke surga bukan karena ia perempuan yang serba sempurna secara duniawi. Ia diangkat karena ia perempuan yang paling taat, paling rendah hati, paling siap dipakai Tuhan. Kabar baiknya, jalan itu terbuka juga untuk kita. Siapapun kita, apapun latar belakang kita.

Saudara-saudariku, kita telah sampai pada ujung perjumpaan. Marilah kita bersama-sama satukan hati dalam doa kepada Tuhan melalui teladan Bunda Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami merayakan kemuliaan Bunda Maria yang diangkat ke surga. Ajarlah kami meneladan kerendahan hatinya, kesediaannya untuk bergegas menolong sesama, dan keberaniannya menyanyikan keadilan-Mu di tengah dunia. Jadikanlah kami pribadi yang lebih peduli pada yang kecil, yang lapar, yang tersisih. Dan seperti Maria, semoga kami juga layak diangkat dalam kemuliaan-Mu kelak. Kami juga mendoakan para ibu di seluruh negeri ini, yang dengan diam-diam bergegas mengasihi keluarganya setiap hari. Berkatilah mereka ya Tuhan, dan kuatkanlah langkah mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Saudara-saudariku yang terkasih, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Hari ini, kita belajar bahwa jalan menuju kemuliaan tidak dimulai dari tahta, tapi dari langkah kaki yang bergegas untuk mengasihi. Maria tidak menunggu diangkat dulu, baru mau melayani. Ia melayani dulu, baru diangkat. Maka, marilah saudara-saudari, minggu ini kita bergegas juga. Bukan mengejar validasi, tapi mengejar kesempatan untuk berbuat baik. Saya, Petrus Suprapto, mengucapkan terima kasih telah diperkenankan untuk menemani Anda dalam permenungan hari ini. Selamat Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Sampai berjumpa lagi minggu depan, dan semoga Tuhan memberkati kita semua.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Kau sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, kau langsung masuk kamar Tidur sudah.
2: Iya, Ma. Ini sudah selesai.
1: Weh, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama susiapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur Besok masih sekolah toh.
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balim su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi ceritanya itu dari tete pu kampung di Paniai sana. Di tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Bapak,
1: Eh.
0: anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir 1 minggu, Bapak. Dia kenapakah ini?
1: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua 1 minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
0: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali, oh. Tak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, oh. Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
1: Sabar, sabar, Ma. Sabar, Kitong sama-sama cari depu obat dulu, Ma,
0: Ya sudah, Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah, Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
1: Ayo sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, mama kasihan nih kakak Mima, mama.
3: Itu sudah, nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua, tra tahu itu sakit apa. Sukasi obat macam-macam. Tapi tetap saja terasa sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi. Mereka berencana mencari obat untuk Mima.
0: Bapak tambah lagi, kah?
1: Sudah, Mak. Sudah ini saja belum habis ini.
0: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum, eh?
1: Iya, iya.
0: Ini Bapak pu air minum ini.
1: Oh iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan nih, terada yang bisa lawan.
0: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
1: Oh iya betul Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu . Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama jadi.
0: Iya kak Bapak, mau cari obat kemana?
1: Saya belum tahu ini Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
0: Oh iya sudah Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
1: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana . Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depo obat kah?
0: Ini kah Bapak?
1: Oh, itu sudah, Ma. Mari, Bapak berangkat . Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu . Tenang.
4: Ah, bagaimana ini Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
1: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
5: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
4: Ah, ya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
5: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
1: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
5: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
1: Aduh anak, saya pernah dengar cerita itu, tapi
4: tidak usah tapi sudah Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah .
1: Oke, kalau begitu mari sudah. Kitong jalan semua ke dia ke rumah.
5: Iyo, mari. Kita jalan sama-sama.
4: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
0: Ma,
6: Sakit, Ma, sakit.
0: Sabar, Nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya, Nak ya.
6: Aduh, sakit, Ma, sakit. Ma, Ma, sakit.
0: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Sasutra sanggup lihat sapu anak

0: Benny, tetua adat Puruma masih jauh kah? Kitong su jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat Puruma di sini?
2: Jangan, kitong lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di Puruma ini. Sedikit lagi, bapak-bapak. Sabar.
0: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat Puruma kah?
2: Yo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya karena kami datang ke Bapak Puruma rame-rame begini. Jadi begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pu kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita, kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu, kah, Bapak?
3: Oh, iya. Mari, duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kitong pun moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pu anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak itu adat. Kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kitong naik ke gunung itu kah?
3: Boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelah toh. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari bapak ke rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah Sekarang kitong istirahat di bapak ada perumah ini.
1: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kitong pagi, kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
2: Iya.
1: Bagaimana?
2: Iya, siap.
3: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.
4: Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Serayakan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Terima kasih sudah terus setia bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Untuk Bengkulu malam ini bersama saya Haryansyah di 16 Agustus 2026. Ya, jelang hari kemerdekaan kita besok ya. Dan mudah-mudahan hujan yang malam hari ini mengguyur kota Bengkulu ini merupakan berkah untuk kita semua ya, yang sudah beberapa hari mungkin ada yang sumur-sumurnya mulai kering ya, tanaman-tanamannya bisa kembali segar kembali ya. Dan tapi juga tetap kita harus waspada karena lumayan hujannya lumayan deras, tetap harus waspada untuk beberapa tempat yang memang rentan banjir. Nah, ini juga perlu waspada ya. Dan menemani Anda malam ini hingga pukul 24 nanti, tadi sudah dibuka dengan mini drama radio Kabel Petaka, dan selanjutnya musik informasi kami hadirkan untuk Anda. Nanti pukul 21 kami ajak Anda untuk flashback di Ruang Rindu, tetap di Pro 1 Bengkulu.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Mendengar di Tos Serba malam ini, kami akan ajak Anda untuk menyimak obrolan bersama komunitas Aksaraya Semesta Bengkulu yang dipandu oleh reporter Bunga Ramadhani dengan menghadirkan narasumber Agung Prayoga. Selamat mengikuti.
1: Sebenarnya Aksara Semesta Bengkulu bergerak di bidang apa?
2: Aksaraya Semesta.
1: Ya,
2: kita itu bergerak di bidang literasi untuk utamanya. Jadi ya yang berhubungan dengan buku dan lain-lain. Cuma kita juga sesekali fokus pada hal-hal lain. Dan yang paling banyak kita geser fokusnya itu ke budaya juga. Jadi selain kita literasi buku gitu kan, kita juga mulai untuk apa ya gimana? Bergerak di bidang budaya. Kayak budaya dan sejarah sih ya. Kayak kita pernah ada jalan-jalan ke Borobudur. Kita juga pernah jelajah museum. Ini memang benar-benar bergeraknya di bidang dua itu. Tapi banyak juga kok kan bidang konservasi pernah juga, karena kami juga pernah ke tempat konservasi penyu. Bidang seni juga pernah dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya iya, karena kami memandang literasi itu tidak hanya soal baca buku. Tapi pemahaman kita terhadap hal-hal lain itu bisa bisa dinamai sebagai literasi. Literasi kebudayaan, literasi apa lagi.
1: Jadi bagaimana awalnya mula terbentuknya Aksaraya Semesta Bengkulu dan siapa yang awalnya pertama mendirikan komunitas?
2: Jadi kita itu berdirinya itu sebenarnya secara online di Jogja. Ya, jadi anak-anak founder itu mereka kuliah di Jogja, di UIN juga. Kemudian mereka karena mereka itu kan kuliahnya waktu COVID nih, sehingga mereka menyaksikan bahwa ada penurunan literasi di situ. Orang-orang juga udah nggak bisa lagi kumpul dan baca buku lagi. Jadi mereka putuskan buat coba untuk buat komunitasnya itu secara daring. Jadi dulu itu. Kita Zoom meeting. Ini Zoom meeting dulu. Jadi dulu itu sistemnya kami akan bertemu di Zoom meeting, kemudian cerita apa yang dibaca buku. Ya, kalau untuk founder anak-anak itu ya, anak-anak UIN itu bisa ada yang cari aja nanti ada rombongan Kak Putri, rombongan Kak Meta, Kak Irfa, Nurul dan lain-lain.
1: Yang awalnya dirikannya siapa?
2: Itu mereka itu.
1: Oh, mereka itu. Terus kegiatan apa saja yang rutin dilaksanakan sama komunitas?
2: Kegiatan yang menjadi inti dari Aksaraya itu memang membaca buku. Ya, membaca bersama, kemudian bilang presentasi enggak ya, kayak sharing apa isi bacaannya, apa yang menarik dari buku tersebut, kenapa buku tersebut layak dibaca dan lain sebagainya. Dan itu kita kan berkumpul duduk baca, kemudian kita diskusi sama-sama. Nah itu kan biasanya agak sedikit membosankan, dilihat dari luar pun seperti itu. Nah jadi kita putuskan untuk membuat lebih inovatif gitu, lebih kegiatannya itu lebih kreatif, jadi lebih beragam, jadi nggak bosan, jadi nggak cuma baca buku doang, nggak cuma diskusi buku doang, tapi kita bisa geser ke hal lain juga, kita tambahin barengin sama hal lain. Kita tadi kayak kita pernah jelajah museum, itu jelajah museum dan jelajah benteng itu kita baca dulu sebelumnya atau setelahnya. Pasti ada, baca bukunya pasti ada, tanpa menghilangkan identitas ini ya, identitas Aksaraya. Kemudian nanti baru setelahnya kita selingi sama kegiatan jelajah musim dan lain-lain.
1: Biar gak bosan.
2: Paling keunikannya itu, karena kami pernah dan sering ngadain itu gak cuma baca bareng, tapi juga ada kegiatan-kegiatan sampingan di itu sih.
1: Komunitas ini cuma ada di Bengkulu apa ada di kota-kota lain?
2: Ada di kota-kota lain, ada Jogja pasti ya, karena
1: berdirinya
2: di sana. Kemudian ada Aksaraya Bengkulu, kemudian ada Aksaraya Jakarta, Aksaraya Bogor.
1: Oh, jadi luas ya. Terus dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan, kegiatan mana yang paling berkesan atau paling mendapatkan antusiasme dari masyarakat?
2: Kayaknya kita paling rame itu adalah kapan ya? Ini waktu iya waktu kayak waktu bahas mental health juga rame. Waktu keliling Benteng Mauro juga rame. Kayaknya dua itu deh, sejarah dan kesehatan mental kayaknya yang paling rame.
1: Terus yang terakhir, apa harapan dan rencana Aksara yang semester dulu untuk kedepannya?
2: Kita bakal adain kegiatan yang apa ya, lebih kreatif lagi ya. Kita targetnya bisa kerjasama sama berbagai macam pihak biar kita juga bisa berkembang lagi, lebih kreatif lagi, dan acara-acara sampingannya pun ya bisa lebih apa ya, lebih
1: luas.
2: Iya, lebih luas lah. Saat ini juga kami lagi kerjasama sama Balai Pelestari Kebudayaan. Kemudian juga kemarin juga sempat kerjasama sama pihak konservasi penyu. Jadi targetnya ya, targetnya sejujurnya Aksa ini bisa meluas. Kemudian kedepannya juga bisa kerjasama lagi sama pihak-pihak yang lain.
1: Yang lebih tinggi.
2: Mm-hmm. Ke Perpusda juga pernah dulu kan.
1: Kalau misalnya itu gabung kan Kak, itu anak kuliahan aja atau anak sekolah bisa gabung?
2: Bisa semua. Kita paling kecil malah anak SD kalau
1: kata. Anak SD.
2: Dia gabung, dia suka baca gitu.
1: Berarti enggak ada batas umur.
3: Ya, termasuk umum lah ya, Bang ya.
2: Termasuk umum, enggak ya. Ada batas umur.
1: Semua bisa
2: berarti. Ya.

yang malam ini masih rame dengan kegiatan perlombaannya, atau juga besok akan disambung lagi ya habis upacara besok, upacara peringatan hari ulang tahun ke-17 Republik Indonesia, ke-81 Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 2026 gitu maksudnya ya. Dan walaupun ya cuaca lagi tidak bersahabat, tapi mudah-mudahan tidak ngurangin semangat semuanya ya untuk tetap merayakan kemerdekaan ya. Ya, kita tetap cinta negara kita, jadi sama-sama saling jaga perdamaian, pokoknya saling jaga lah kita sebagai rakyat ya. Dan juga untuk kita juga tetap mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, baik yang di Bengkulu, yang pasca kebakaran, terus juga saudara-saudara kita yang ada di NTT akibat gempa bumi. Dan ini juga masih banyak dikabarkan juga masih berlang, beberapa kali masih ada gempa susulan ya. Dan mudah-mudahan semuanya dilindungi, diberikan kesehatan, cepat pulih Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Di hari ulang tahun Republik Indonesia, berbagai ornamen merah putih tentunya menghiasi lingkungan kita ya, di mana-mana. Dan bendera juga hiasan lainnya juga menjadi dekorasi yang umum digunakan untuk menyambut 17 Agustus. Dan bendera merah putih menjadi salah satu dekorasi yang memang paling mudah ditemukan. Dan semuanya juga memasang bendera merah putih ya. Di depan rumah, di depan tempat usaha, depan kantor, lingkungan sekolah, dan lain-lain. Dan bendera merah putih juga tentunya harus dijaga kehormatannya selama digunakan sebagai dekorasi. Jadi tidak boleh dalam kondisi kusam yang kita pasang, terus juga tidak boleh yang robek, yang luntur warnanya, atau yang sudah tidak layak lagi. Jadi pilih yang masih bagus ya. Kalau pengguna bendera merah putih sebagai hiasan, tetap harus juga memperhatikan aturan yang berlaku. Jadi jika benderanya dipasang sebagai dekorasi, penggunaannya tidak boleh mengurangi kehormatan dari simbol negara ini. Jadi selain bendera, juga biasanya ada yang menggunakan poster, umbul-umbul, spanduk, juga berbagai hiasan lainnya. Dengan beragam ornamen ini juga bisa mempercantik lingkungan dan juga menambah semarak peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

Pendengar, nanti pukul 21 kita kembali ke ruang rindu ya untuk flashback untuk lagu-lagu lawas malam ini, dan tetap di Bengkulu malam ini, Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.

Ini paru pertama kita ya di awal kebersamaan. Bersama saya Haryansyah di sini. Dan untuk Ruang Rindu malam ini kita flashback ke Indo Klasik yang saya hadirkan dibuka oleh Krisye Semusim menemani Anda yang malam ini yang lagi masih memeriahkan perayaan ulang tahun Republik Indonesia atau juga yang malam ini sambil jaga-jaga juga ya, karena ada beberapa tempat yang ini saya lihat kabarnya ada yang mulai waspada banjir juga nih, ada yang tergenang ya karena hujan lumayan deras malam ini. Dan mudah-mudahan cepat surut juga situasi bisa terkendali. Berikutnya saya punya Club Project Rentang Asmara, tetap di Pro 1 Bengkulu.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar di luar rindu, malam ini juga hadir Rose Hanaya. Ini tahun 1992, harus kumiliki. Nah, ini saya juga punya rekannya di Tiga Diva, ada TV DJ, Salahkah Aku.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

dari vokal Tritami juga hadir tadi bersama band Krakatau yang menyuguhkan hits Kau Datang. Dan yang berikutnya juga punya vokal yang khas sekali dari Vina Panduwinata, Dia.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menang.

Masih menemani Anda di Ruang Rindu malam ini juga. Kita hadirkan Mus Mujiono Mesra, dan berikutnya kita lanjut ke Modelus Band, Nada dan Asmara.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar, kita di Cek Fakta pukul 22. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa Bank Negara Indonesia atau BNI mengadakan program undian berhadiah dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui Corporate Secretary BNI, Oki Rushartomo, memastikan unggahan tersebut adalah hoax. Menurut Oki, BNI tidak pernah mengadakan program undian berhadiah seperti dalam unggahan yang beredar di media sosial tersebut. Dan yang mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan data pribadi, informasi rekening, PIN, OTP, maupun juga melakukan transaksi yang berasal dari sumber yang tidak resmi. Selain itu juga, melalui website resmi bni.co.id dan juga Instagram resminya @BNI46 tidak ditemukan informasi mengenai program undian berhadiah dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan dipastikan unggahan yang mengklaim BNI mengadakan program undian berhadiah tersebut adalah tidak benar atau hoax. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih suka bingung nggak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Ini nih mbak, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, mbak.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, mbak.
2: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

Kita di paruh kedua kebersamaan untuk Ruang Rindu malam ini. Kembali diguyur hujan untuk kawasan S. Parman, pendengar. Dan ditemani oleh Anggun tadi lewat kembali. Nah ini pasti untuk suasana malam ini. Ada Memes Janji Hati.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeah.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: When you sing, you begin with do, re, mi.
3: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang. Do re mi.

Masih membiru malam ini bersama Tito Sumarsono untukmu. Dan kita lanjut lagi dengan Novia Kolopaking. Tambah Menyayat dengan Biar Kusimpan Rinduku.

0: Untuk yang masih setia bersama kami juga, selamat malam buat Kak Bojo.
1: Kak Bojo
0: yang sudah bergabung di WhatsApp malam hari ini, pengen dengerin lagunya Ati Aku Sayang Padamu. Langsung kita hadirkan spesial untuk Kak Bojo dan juga untuk semua pendengar yang masih setia bersama kami.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya di Ruang Rindu malam ini. Dan sebelum berakhir, saya pilihkan satu pungkasan dari Rita Fendi, Menepis Bayang Kasih. Dan Ruang Rindu besok akan hadir lagi mulai pukul 21 hanya di Pro 1 Bengkulu. Dan tetap bersama kami di Bengkulu malam ini.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Bengkulu malam ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan. Bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar Anda setia bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan sebelum berakhir kebersamaan kita di Bengkulu malam ini, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan renungan malam.

Selamat malam pendengar. Kembali kita berjumpa dalam renungan malam sebelum kita beristirahat malam ini. Pendengar, suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anaknya dan berkata, "Tidak, nak." Anak kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun, ayah?" Ayahnya kembali menggelengkan kepala sambil tersenyum kepada anaknya. "Oh, ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan dosa?" Ayahnya tertawa. "Mungkin tidak bisa juga, nak." "Oke, ayah, ini yang terakhir kali. Apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?" Akhirnya ayahnya mengangguk. "Kemungkinan besar bisa, nak. Dan jika kita memang bersungguh-sungguh, insya Allah akan ada kemampuan kepada kita untuk melakukannya." Anak kecil itu tersenyum lega. "Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam, ayah. Lebih mudah menjalaninya, dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar." Pernyataan itu mengandung kebenaran sejati. Kita bisa hidup dari waktu ke waktu dengan memperhatikan cara kita menjalani hidup ini. Dari latihan yang paling kecil dan sederhana sekalipun akan menjadikan kita terbiasa. Dan apa yang sudah biasa akan menjadi sifat. Dan sifat akan berubah menjadi karakter. Dan karakter akan menjadi tujuan hidup kita. Hiduplah 1 jam tanpa kemarahan, tanpa hati yang jahat, tanpa pikiran negatif, tanpa menjelekkan orang, tanpa keserakahan, tanpa pemborosan, tanpa kesombongan, tanpa kepalsuan, tanpa kebohongan. Lalu kita ulangi lagi untuk 1 jam berikutnya. 1 jam berikutnya lagi. 1 jam berikutnya lagi. Dan terus menerus. Hiduplah 1 jam dengan kasih, dengan sukacita, dengan kesabaran, dengan kelemah lembutan, dengan kemurahan hati, dengan kerendahan hati, dengan penguasaan diri, dengan ketekunan, dengan tawakal. Dan ulangilah lagi untuk 1 jam berikutnya. Dan 1 jam berikutnya lagi.

pendengar, sampai kita di akhir kebersamaan untuk hari ini. Saya Haryansyah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi esok hari. Inilah program 1 RRI Bengkulu. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 1 mengudara melalui 92,5 MHz. Kembali kami hadirkan siaran sepanjang hari ini, edisi Senin 17 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami di hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro 1.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasyakirin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli salim ala habibillahi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahul qailu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan. وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
1: Puji syukur kehadapan Allah kita masih diberi sehat walafiat sehingga dapat beraktivitas sebagai hamba Allah, sebagai abdi masyarakat, petani, pedagang, penyiar, ya seperti penyiar radio yang di Bengkulu maupun yang di Kaur, kemudian honorer, satpol, satpam, tentara, angkatan laut, angkatan darat, polisi, dan lain sebagainya. Kalau itu kita barengi dengan niat ikhlas, maka akan menjadi nilai ibadah. Yang disebut ibadah ghairu mahdhah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam. Semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, adapun judul sentuhan iman begini adalah 6 hal penjamin surga. Jadi surga ini, tadi kan saya sudah sebut di Al-Quran tadi, surat Al-Luqman tadi kan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilu sholihati lahum jannatun na'im. Qalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim.
1: Sungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat baik, ya bagi mereka akan disediakan surga yang penuh kenikmatan. Dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu surah Luqman, surat nomor 31, juz 21, ayat 8 dan ayat 9. Posisinya di lembar bagian kanan. Agak 2/3 dari atas, kalau dari bawah 1/3 gitu. Nah, jadi di surga itu tidak setahun, sewindu, atau tidak, selama-lamanya. Holidina fiha, abada. Fiha, kemudian janji Allah itu benar, dan Allah maha mulia, lagi maha bijaksana. Di ayat lain ada holidina fiha, abada, kan begitu. Di sini tadi holidina fiha, kalau di dalamnya. Agama apapun itu jalan surga. Mau agama Kristen sekalipun, ya itu dia telah pulang ke rumah Bapa di surga. Ya, surga itulah. Baik Hindu, Konghucu, kan Protestan. Kalau kita lain lagi, telah berpulang ke rahmatullah, semoga mendapat nikmat kubur, keluarganya sabar. Dan pada akhirnya nanti menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ini orang Indonesia ini bagus-bagus bahasanya. Kan telah meninggal dunia dengan tenang kan. Tidak ada telah meninggal dunia dengan gelangsaran. Tidak ada itu. Ya bahasa-bahasa timur kan. Orang mau meninggal itu kan ya ada yang jelit-jelit. Macam-macam kan. Yang namanya sekaratul maut. Ya, kan? Tapi bahasanya telah meninggal dunia dengan tenang. Gitu. Tidak ada telah meninggal dunia dengan gelangsaran. Tidak ada itu kan. Ya, kan tidak ada ya. Kembali kepada judul. Jadi 6. Jadi ada 6 penjamin surga. Nabi bersabda, bismillahirrahmanirrahim. Idmanuli sitam min ampusikum. Kemudian, Audman lakumul jannata asdaku ida haddastum. wa aufu iza wa'antum wa addu iza iza tumittum tumintum wa fadu furujakum wa guddu absarakum wa kuffu aydiyakum. Rawahu Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Manuli. Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. 1 jujurlah manakala bicara. Jujur. Sidqul hadis. Yang namanya penuhilah jika kalian berjanji. Oh. Dipenuhi walaupun lambat kan. Ya, itu. Kalau enggak datang tadi enggak penuhi itu. Ya kan. Tunaikan amanah. Jika kalian mendapat amanah, amanah sebagai presiden, gubernur, bupati, wali kota, amanah sebagai penyiar, kan gitu. Jangan pergi sebelum yang ngecek itu balik kan begitu, atau sebelum selesai jangan dimatikan kan, amanah itu, ya, yang lagi ngisi itu siaran kan, apa namanya ceramah atau apalah namanya. Kemudian yang keempat, jagalah kemaluan kalian, nah jangan diecer, itu kan di Quran itu dijelaskan. Kan itu walladzina hum li furujihim hafizun, kan surat Al-Mu'min itu ya kan. Jadi orang-orang yang menjaga kemaluannya ya kan begitu, itu dijelaskan dalam Al-Qur'an itu surat Al-Mu'minun ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, ya kan. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. Ayat kelima, والذين هم لفروجهم حافظون. Oh, ya kan? Sungguh beruntung orang mukmin yang khusyuk dalam sholatnya, yaitu orang-orang yang meninggalkan perkataan yang tidak berguna, menunaikan zakat, kemudian menjaga kehormatannya atau kemaluannya. Ya begitu. Kemudian rendahkan pandangan kalian. Ya, jangan jelalatan, jangan liar, ya kan? Ini, jangan ditengok kaget, kagum-kagum sampai pingsan, tidak boleh, ya kan? Ya kan? Yang keenam, jagalah tangan kalian, jangan galak nyolong, maksudnya itu. Ya, kalau bukan haknya, jangan diambil, kan begitu. Ini kadang-kadang, oh, celengan mencet di peci nyawa, ini yang jadi gawat, kan? Ini nggak boleh, kan? Gak boleh. Ya. Jadi jagalah tangan kalian. Jangan geradil kalau baca seberang kan. Iya. Jangan gatal tangan kan begitu. Jadi 6 tadi, 1 jujur manakala bicara, penuhi jika berjanji, tunaikan amanah jika mendapat amanah. Kemudian jaga kemaluan, ya. Jauhi zina maksudnya itu, ya kan? Rendahkan pandangan kalian, jangan liar pandangan, jangan jelalatan, dan jaga tangan kalian, jangan galak ngambil hak orang lain. Gitu. Jadi memang agak berat kan, jujur, ya kan. Kemudian menuhi janji, sebenarnya nggak boleh berat kan, tapi ya berat sebenarnya. Amanah sebagai suami, sebagai istri kan, sebagai anak, sebagai mertua menantu kan begitu. Kemudian jaga kemaluan, jauhi perzinaan, rendahkan pandangan, jangan liar pandangan itu, ya kan? Nengok baju abang hari yang, nengok baju hijau hari yang, ya. Makanya zaman Rasulullah, ketika sahabat melaporkan dengan Nabi, ya Rasul, saya tadi nengok orang itu saya senang, pulanglah, kamu ada istri kan begitu, kalau bahasa kita begitu ya, irji kan begitu. Jagalah tangan kalian. Ya. Jadi kalau bukan hak kita, jangan diambil. Hak kita juga kan ada aturan kan. Nerima rezeki kan, ya tanda tangan dulu kan. Jangan langsung disaut. Ya. Jadi ada aturan yang sangat indah. Itulah Islam. Pokoknya Islam itu ya lu wala yu'la, ya itu maksudnya itu termasuk. Itu unsurnya kan. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi. Jadi kalau sudah bicara jujur itu kan Siddiqul Hadis tadi kan, ya kan? Termasuk amanah, amanah kan berat, ya kan? Amanah itu kepercayaan. Ya. Apalagi ini sekarang lagi COVID mengopin ini kan, kita harus hati-hati ini kan. Ya. Protokol kesehatan kita ikuti, ya kan? Kemudian jangan ngawur. Di Jawa Timur kan sedang meradang nih kan gitu. Soalnya kabarnya itu kata Pak Darda itu kan, ketika di televisi wawancara itu, ketika orang dikasih masker di depan yang ngasih itu dia pakai, tapi begitu orangnya itu tidak di situ, cempak itu kan. Berarti tidak patah, tidak amanah, tidak patuh dia. Ya kan begitu. Jadi makanya sekarang ini kita berdoa sajalah kepada Allah, semoga COVID ini cepat diangkat oleh Allah sehingga perekonomian itu akan berjalan dengan baik. Sekarang kan banyak nanggung.

dan batul zaman ya. Jadi kan sekarang ini belajar di rumah. Sama presiden kan sholat di rumah. Ya kan? Belajar di rumah ya. Ya, boleh sementara ini, tapi kok terus-terusan nanggung kan. Sebab syarat cari ilmu itu diantaranya itu wasukbati ustadin. Dekat dengan guru, berhadapan dengan guru. Salah satunya. Akhilan dana lal ilma illa bisittatin saumbika antafsiliha bibayanin. Zaka'un wa hirsun wa jidhadun wa dirhamun wa sukbati ustadzin wa tulul zaman. Kalau kalian ingin mendapat ilmu yang sempurna, yang maksimal, lewat 6 perkara. 1. Punya pikiran. 2. Kecerdasan. 3. Sungguh-sungguh. 4. Ada dana, biaya. Kalau yang miskin, fakir, ada bapak angkat, ada beasiswa. 5. Ada guru. Berhadapan dengan guru. Makanya kalau Quran itu ada musyafahah. Ya kan? Yang 6, lamo masonya, waktunya lama. Makanya ibtidaiyah 6 tahun, SD 6 tahun, MTs, SMP 3 tahun, aliyah, MAN 3 tahun, kuliah 4 tahun kalau semester, ya kan? 8 semester. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriqi ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

0: Bro, weekend jalan-jalan yuk.
1: Aduh, gak bisa nih bro. Aku udah ada janji, mau ngajar baca.
0: Ayolah, zaman sekarang mana ada sih yang gak bisa baca bro?
1: Ya masih ada lah bro. UNESCO aja punya data nih. Sekitar 1 miliar orang di dunia ini masih buta huruf.
0: Waduh.
1: Karena itu, kalau bisa baca, kan bisa ningkatin kemampuan. Makin kompetitif juga di pasar tenaga kerja. Atau bahkan bisa buka lapangan kerja sendiri.
0: Oh, iya ya. Bisa bantu mengentaskan kemiskinan juga ya, bro?
1: Yoi, bener banget.
0: Kalau gitu, mau dong ikut kamu ngajar baca, bro?
1: Kuilah!
2: Gas, bro!
3: Bergerak bersama atasi kemiskinan di Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital
1: 101.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 17 Agustus 2026. Sari Berita. Lomba panjat pinang, tari tambang, dan balap karung jadi perlombaan khas 17 legendaris yang selalu dinanti oleh masyarakat. Kawasan pesisir Desa Pekinyaring, Kecamatan Pondok Kelapa diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Bengkulu Tengah. Mendengar inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awali informasi pertama pendengar. Upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kabupaten Kaur akan dilaksanakan di Lapangan Merdeka Bintuhan Senin 17 Agustus 2026. Persiapan pelaksanaan upacara terus dimatangkan termasuk melalui gladi untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan hikmat. Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nusrul Rahman menegaskan seluruh aparatur sipil negara dan tenaga honorer di lingkungan Pemda Kaur wajib hadir mengikuti upacara. Menurut Nasrul, kehadiran ASN dan honorer dalam upacara HUT Kemerdekaan RI merupakan bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan sekaligus wujud nasionalisme sebagai aparatur pemerintah. Nasrul juga mengingatkan agar seluruh ASN dan honorer tidak menganggap pelaksanaan upacara sebagai kegiatan seremonial semata. Ia menegaskan Pemkab Kaur akan memberikan perhatian serius terhadap tingkat kehadiran pegawai pada saat upacara tersebut. ASN maupun honorer yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas akan mendapatkan tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Mendengar momentum HUT ke-81 RI, Pemkab dan DPRD Kaur solidkan kolaborasi. Selengkapnya disampaikan Tendius.
1: Pemerintah Kabupaten Kaur menjadikan perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum refleksi bersama usai pelaksanaan rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Kaur beberapa waktu lalu. Agenda yang diisi dengan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia secara virtual tersebut dimaknai lebih dari sekedar perayaan seremonial tahunan. Nilai sejarah dan pengorbanan para pendahulu disikapi sebagai fondasi utama untuk mewujudkan kerja nyata serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Bupati Kaur Gusro Pauzi menegaskan bahwa perayaan ini menjadi ruang untuk merenungkan makna kemerdekaan melalui pengabdian terbaik bagi masyarakat. Pihaknya mengingatkan pentingnya memperkuat sinergi serta mengikis ego sektoral di antara seluruh elemen pemerintahan demi membawa Kabupaten Kaur semakin maju. Bupati menambahkan bahwa partisipasi aktif dan semangat gotong royong warga merupakan energi positif dalam mengawal berbagai program pembangunan daerah.
2: Kami semua dari kepala daerah, seluruh unsur dinas, KPPD, dan seluruh ketua, wakil-wakil ketua, dan seluruh anggota DPRD Kaur dapat mendengarkan tahapan dan pidato kenegaraan. Mudah-mudahan negara Indonesia selalu berjaya, pemimpin-pemimpin negara dan pemimpin-pemimpin daerah selalu kompak dan sehat untuk membangun Kabupaten Kaur khususnya.
1: Melalui perayaan ini, Pemkab Kaur dan DPRD Kabupaten Kaur berkomitmen untuk terus menjaga keharmonisan tata kelola pemerintahan secara berkesinambungan, sinergitas lintas instansi dipandang sebagai kunci utama agar dampak pembangunan dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat. Kolaborasi yang solid ini dipastikan menjadi modal dasar dalam mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan daerah secara menyeluruh. Tendius Satrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pendengar, Polres Kaur bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Kaur menggelar apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Padang Kempas pada Minggu dini hari. Agenda tahunan tersebut dilaksanakan secara hikmat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Prosesi penghormatan ini dipimpin oleh Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid selaku Inspektur Upacara, serta dihadiri oleh jajaran PJU Polres Kaur, personil TNI Polri, dan pejabat Pemkab Kaur. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono menegaskan bahwa momentum renungan suci ini menjadi pengingat akan beratnya perjuangan serta pengorbanan para pendahulu bangsa. Pihaknya menjelaskan bahwa jajaran kepolisian bersama pemerintah daerah berkomitmen melanjutkan cita-cita para pahlawan melalui pengabdian nyata kepada masyarakat. Keharmonisan dan persatuan antar instansi dipastikan menjadi modal utama dalam menjaga situasi kondusif di wilayah Kabupaten Kaur. Melalui perenungan suci ini, seluruh peserta diajak untuk memperkuat rasa nasionalisme dan semangat gotong royong dalam mengisi kemerdekaan. Penyalaan obor dan doa bersama di tengah suasana hening mengiringi rasa hormat atas jasa para pejuang yang telah gugur. Pelaksanaan acara ini menandai dimulainya puncak rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan di Kabupaten Kaur yang berlangsung aman dan tertib. Pendengar, lomba panjat pinang, tarik tambang, dan balap karung jadi perlombaan khas 17 legendaris yang selalu dinanti oleh masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Aisyah Didi.
3: Setiap tanggal 17 Agustus, suasana perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia selalu terasa meriah di berbagai daerah. Selain upacara dan kegiatan kebangsaan, masyarakat juga antusias mengikuti beragam perlombaan khas 17-an yang digelar di lingkungan tempat tinggal. Salah seorang warga Kota Bintuhan, Kabupaten Kaur, Rizky mengatakan, di antara banyaknya perlombaan yang ada dari tahun ke tahun, panjat pinang, tarik tambang, dan balap karung masih menjadi tiga lomba yang paling ditunggu. Panjat pinang merupakan sebatang pohon pinang atau tiang tinggi yang telah dilumuri pelicin dan dipanjat secara berkelompok untuk mendapatkan berbagai hadiah yang berada di bagian atas. Keseruan semakin terasa ketika para peserta harus bekerja sama, menyusun strategi, dan saling membantu agar dapat mencapai puncak. Selain panjat pinang, tarik tambang juga selalu mampu mengundang sorak-sorai penonton. Dua kelompok saling berhadapan dan berusaha menarik tali hingga lawan melewati garis yang telah ditentukan. Meski terlihat sederhana, lomba ini membutuhkan kekuatan, kekompakan, serta strategi agar sebuah tim dapat keluar sebagai pemenang. Sementara itu, balap karung menjadi perlombaan yang tidak kalah menghibur. Peserta harus melompat menggunakan karung dari garis start menuju garis finish dalam waktu yang secepat mungkin. Gerakan peserta yang terkadang kehilangan keseimbangan dan bahkan bisa terjatuh justru menjadi bagian yang paling lucu dan membuat penonton tertawa.
4: Kalau aku di lomba 17 itu lebih sukanya itu Mbak, lomba tarik tambang, terus lomba panjat pinang, sama lompat karung Mbak. Soalnya itu lomba-lomba yang seru gitu, terus asyik, terus rame.
3: Seiring perkembangan zaman, berbagai perlombaan baru juga bermunculan dalam perayaan 17 Agustus. Mulai dari perlombaan kreatif, lomba untuk anak-anak, hingga kegiatan yang mengikuti tren masa kini. Hadirnya perlombaan baru tersebut membuat perayaan 17 Agustus semakin beragam dan menarik bagi sebagian kalangan. Meski demikian, panjat pinang, tarik tambang, dan balap karung tetap dianggap sebagai perlombaan legendaris yang memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Ketiga lomba tersebut tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga mempererat hubungan antar warga, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pendengar, pada momen 17 Agustus tahun 2026, penjualan pernak-pernik bernuansa merah putih di Kecamatan Arga Makmur dinilai sepi oleh pedagang dan juga pembeli. Salah seorang pedagang bendera di kawasan Bundaran Kota Arga Makmur, Saipudin, mengaku perubahan yang paling terasa adalah berkurangnya pesanan dari organisasi perangkat daerah atau OPD dan instansi pemerintah. Jika tahun lalu omset kotor bisa menembus lebih dari 20 juta rupiah, tahun ini penjualan menurun lebih dari setengahnya. Pedagang hanya bisa pasrah dengan kondisi yang terjadi pada tahun ini. Informasi lainnya, kawasan pesisir Desa Pekinyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Bengkulu Tengah. Selengkapnya disampaikan Puspa Sekar Arum.
5: Kawasan pesisir Desa Pekinyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemerintah daerah telah mengidentifikasi dan mengusulkan kawasan ini untuk ditetapkan sebagai lokasi pembangunan melalui surat keputusan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Bengkulu Tengah, Devi Septika, mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu penetapan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jika tidak ada kendala, kawasan Pekinyaring akan ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan tidak hanya menyediakan hunian bagi masyarakat pesisir. Program ini juga ditargetkan mampu mendorong peningkatan aktivitas serta perekonomian masyarakat, khususnya para nelayan. Penetapan lokasi ini menjadi salah satu tahapan penting sebelum pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat direalisasikan di Bengkulu Tengah. Pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat untuk memastikan kawasan Pekinyaring sebagai lokasi pembangunan.
6: Alhamdulillah hari ini, sampai hari ini untuk progres Kampung Nelayan Merah Putih sudah berprogres di KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kawasannya kemarin untuk Kabupaten Bengkulu Tengah sudah dapat satu lokasi yang bertempat di Desa Pekinyaring. Insya Allah kalau tidak ada hambatan dan halangan akan diusulkan di dalam SK penempatan lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Dengan ditetapkannya kawasan ini, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir Desa Pekinyaring. Selain meningkatkan kualitas hunian, program ini diharapkan turut memperkuat aktivitas ekonomi dan kesejahteraan nelayan di kawasan tersebut. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, pedagang di kawasan pantai dan masyarakat sadar wisata berharap ada kerjasama semua pihak untuk menjaga kebersihan pantai. Selengkapnya disampaikan reporter Bisara Sianipar.
7: Salah satu pedagang minuman es kelapa muda di kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu, Erni, mengatakan kebersihan pantai tidak hanya menjadi tanggung jawab satu kelompok saja, baik pedagang maupun pemerintah. Menurutnya, kesadaran masyarakat, terutama para pengunjung dari dalam maupun luar Kota Bengkulu, sangat diperlukan untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan.
8: Kami sebagai pedagang sebenarnya sudah melakukan kebersihan, sudah siapkan tempat-tempat sampah sendiri. Tetapi para namanya juga para pengunjung, masih ada saja yang membuang sampah bekas makanannya kemana-mana.
7: Erni berharap pemerintah daerah dapat membuat aturan yang lebih tegas terkait kebersihan di kawasan pantai sehingga mampu memberikan efek jera kepada masyarakat yang masih melanggar. Sementara itu, PLT Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Provinsi Bengkulu, Leo Fadli Bakti, menyebutkan masih rendahnya kesadaran sebagian oknum pengunjung kawasan pantai dalam menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, sampah seperti bungkus makanan dan gelas minuman siap saji masih kerap dibuang sembarangan sehingga mengurangi keindahan kawasan wisata. Leo mengungkapkan bahwa persoalan kebersihan tidak hanya berasal dari pengunjung tapi juga sebagian oknum pedagang yang juga belum peduli terhadap lingkungan sekitar tempat berjualan. Ia menunjukkan masih temukan tumpukan sampah termasuk batok kelapa yang tidak segera dibersihkan hingga menimbulkan aroma tidak sedap serta mengurangi kenyamanan wisatawan yang datang ke kawasan. Demikian Bisara Sianipar melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, Jalan Suprapto Bengkulu kian lengang, pedagang bertahan di tengah sepinya pembeli. Selengkapnya disampaikan Bunga Ramadhani.
9: Aktivitas perdagangan di kawasan Jalan Suprapto, Kota Bengkulu, saat ini terlihat semakin lenggang. Kondisi tersebut terlihat dengan banyaknya toko yang tutup dan menurunnya aktivitas jual-beli di kawasan tersebut. Sepinya kawasan pertokohan telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir dan dirasakan langsung oleh pedagang maupun masyarakat yang masih beraktivitas di Jalan Suprapto. Kondisi ekonomi, persaingan penjualan online, harga barang yang tidak stabil, serta menurunnya daya pembeli masyarakat menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi perdagangan di kawasan tersebut. Salah seorang pedagang di Jalan Suprapto, Neki, mengatakan banyak toko mulai tutup dalam 4 hingga 5 tahun terakhir karena kondisi pasar yang menurun.
10: Emang kondisi pasar ini lagi ngedrop kayaknya, ngedown. Entah karena persaingan online mungkin, atau mungkin harga-harga sudah stabil.
9: Kondisi penjualan yang menurun membuat pedagang harus menghadapi berbagai beban usaha. Biaya sewa dan operasional yang semakin tinggi menjadi tantangan bagi pedagang untuk tetap mempertahankan usahanya. Sepinya perdagangan turut berdampak pada pendapatan pedagang yang tidak menentu. Neki mengatakan dirinya sering tidak mendapatkan transaksi dan pendapatan yang diperoleh terkadang hanya cukup untuk kebutuhan operasional. Sementara itu, salah seorang masyarakat, Herli, menilai kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sejumlah...
11: Ya seharusnya kan jangan sampai tutup atau apa ya kan, ya mungkin karena ekonomi atau apa-apa, perputaran untuk barang masuk atau enggaknya itu enggak ada lagi kayak gitu. Jadi itu banyak yang tutup kayak gitu.
9: Tutup. Masyarakat berharap kondisi pertokohan di Jalan Suprapto dapat segera membaik dan kembali ramai seperti sebelumnya. Ia menilai toko-toko yang masih bertahan perlu kembali aktif dalam berjualan agar aktivitas perdagangan di kawasan tersebut dapat hidup kembali. Demikian, RRI Bengkulu, Bunga Ramadhani melaporkan.
0: Pendengar, Disko Perindai Kaur siapkan pengawasan timbangan berkelanjutan. Selengkapnya disampaikan rekan Danu.
12: Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian atau Disko Perindai Kabupaten Kaur menegaskan komitmennya dalam menjaga keakuratan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya di seluruh unit usaha kawasan tersebut. Langkah ini diambil guna menjamin perlindungan konsumen serta memastikan transaksi perdagangan berjalan secara adil dan transparan. Sekretaris Disko Perindak Kaur, Hainianto, menyatakan bahwa jika dari segi sumber daya manusia maupun ketersediaan peralatan pendukung sudah sangat memadai, maka Disko Perindak Kaur siap untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap timbangan. Dengan kesiapan tersebut, pihak dinas siap mengintensifkan pemeriksaan rutin terhadap berbagai fasilitas niaga, mulai dari stasiun pengisian bahan bakar umum, ram sawit, hingga timbangan para pedagang di pasar-pasar tradisional.
13: SDM dan peralatan kita sudah lengkap dan mendukung. Ini nanti program dari kita buat berkelanjutan. Jadi monitoring dan controlling terhadap SPBU, pertasop, kemudian ram-ram sawit, sampai ke timbangan di pasar dan warung itu, kita akan buat berkelanjutan pengukuran itu.
12: Ayan menambahkan bahwa kegiatan monitoring dan pengontrolan ini tidak hanya bersifat temporer, melainkan akan dibuat berkelanjutan secara berkesinambungan. Melalui pengawasan berkala dan tiada ulang yang konsisten, Disko Perindak Kaur bertekad penuh untuk menjaga integritas unit usaha, sekaligus memperkuat rasa percaya masyarakat terhadap ketepatan timbangan di Kabupaten Kaur. Dari Kota Bintuan, Daniel Erto melaporkan.
0: Pendengar, pembangunan jalan rabat beton di Desa Pekik Nyaring, Kabupaten Bengkulu Tengah mulai memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas. Sebelumnya kondisi jalan di Pekik Nyaring Blok 1 kerap becek saat hujan sehingga menyulitkan warga yang melintas, sementara pembangunan jalan ini juga melibatkan tenaga kerja dari masyarakat setempat. Bupati Bengkulu Tengah Rahmat Rianto menjelaskan, pemilihan konstruksi rabat beton disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah. Desa Pegi Nyaring dinilai memiliki aktivitas masyarakat yang cukup padat sehingga membutuhkan akses jalan yang lebih nyaman dan tidak becek. Jalan tersebut dibangun khusus untuk pejalan kaki dan kendaraan roda 2 guna menjaga kualitas serta usia jalan. Masyarakat pun diminta tidak melintaskan kendaraan roda 4 di jalan tersebut agar kondisi jalan tetap terjaga dan dapat digunakan dalam jangka yang panjang. Informasi terakhir pendengar, Kejorda Basket Wali Kota Cup 2026 diikuti sedikitnya 70 tim dari seluruh kategori. Selengkapnya disampaikan Anggrit Nardianto.
14: Kejorda Bola Basket Wali Kota Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 19 hingga 30 Agustus 2026 di Gor Sawah Lebar Kota Bengkulu mendapat antusiasme tinggi dari peserta. Hingga saat ini jumlah peserta yang telah terdaftar sedikitnya mencapai 70 tim dari berbagai kategori pertandingan. Ketua Pelaksana Kejorda Wali Kota Cup 2026, M. Laka Kurniawan MM mengatakan, jumlah peserta tersebut menunjukkan tingginya minat terhadap kompetisi bola basket di Bengkulu. Panitia sebelumnya menargetkan setiap kategori diikuti maksimal 16 tim. Jumlah peserta pada beberapa kategori bahkan telah melampaui target yang telah ditetapkan panitia. Salah satu kategori tercatat ada 22 tim yang sudah mendaftar.
15: Sebenarnya kalau misalkan kita tiap kategori itu 16 tim, tapi sejauh ini itu ada satu kategori sampai 22 tim. Total peserta untuk Open Track 3 itu kurang lebih saat ini sudah sampai mencapai 70 tim. Total hadiahnya kita pastinya total hadiahnya jutaan rupiah, ya mungkin sampai puluhan juta sih.
14: Selain tingginya jumlah peserta, panitia juga menyiapkan hadiah dengan nilai yang cukup menarik bagi para pemenang. Total hadiah yang disediakan mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah. Besarnya antusiasme peserta dan hadiah yang disiapkan, diharapkan semakin meningkatkan persaingan dalam Kejurda Bola Basket Wali Kota Cup 2026. Kompetisi ini sekaligus menjadi wadah bagi atlet untuk mengasah kemampuan dan menunjukkan prestasi di tingkat daerah. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes mewakili Kerabat Kerja mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas 17 Agustus 2026.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca pada hari ini, Senin 17 Agustus 2026 di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu yang akan disampaikan oleh rekan Rahyu, prakirawan cuaca BMKG Fatmawati Bengkulu.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Rejang Lebong, Lebong, dan Kepahyang. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Rejang Lebong, Lebong, Kepahyang, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Dan untuk dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Kemudian suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 40 km per jam. Untuk yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter di

Situasi perakiraan cuaca dari rekan Rahyu. Bagi Anda yang mengikuti upacara atau mungkin perlombaan 17-an atau beraktivitas di luar ruangan, tetap siapkan perlindungan dari panas matahari. Cukup minum air putih dan pantau informasi cuaca terbaru dari BMKG. Demikian info BMKG hari ini.

Mendengar, setiap tanggal 17 Agustus, merah putih berkibar di berbagai penjuru Indonesia. Tapi tahukah Anda, bendera yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus dijahit langsung oleh Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Bendera tersebut kemudian dikenal sebagai bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Merah dimaknai sebagai keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Dua warna sederhana yang hingga kini menjadi simbol identitas dan persatuan bangsa. Jadi ketika melihat merah putih berkibar pada hari ini, ada sejarah perjuangan panjang yang ikut menyertainya, pendengar. Kami ucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku, teruslah berkibar merah putihku. Merdeka!

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.